0: Xka FM 107 owe download niega kama xka niega kama kofir in derta minute de tenge kama kwatan te kiare karanga katam jiki abasi kwata han de uta kwinji atsam te mu hik edinu de kujika kufani kara ta kun te une swere kota kwa de kujika kufani kara ta kun te une tsiti tahi na khoji oka ngana kiare ka tsam jiti ki abasi kwa kota kwa aji te ko kun kujik an tse une saka hasra kut an tse une saka tondi e ya aji ate wo kujim na aji te an kat kama nge etsam khate tak e khangwe itsam he kya re ka ranga na ko e ko sika ku fani ka no khamu khana ta tin re ta khatin khate ka sika kha ta ma khadi kha akuma ansin ta ko mu ansin ka kwana ji khaji kha ki abase go ta ta ne tsam ji kwana ji te tse un sa kha kya o kara kha bana tla ko sa hinyenwe te kha yo te a ta ko e ku ntshora ma sa hinyenwe khana mu wa kwa ta kwa te ta ka anu na go ji ka kha e ku fani ka te ka si ki te ke ke go ta go koma go kunya di e ke anu te kya o kara abase go ta tsam ji ki atsamjiki aqhayi kuje yacana kwata nucanga icube ikona kati doti tondeta aji tsan tsewunisa kha khomana te abaseta takatsamji kona kati yanu yacitshomani joka ite tinto tsewunisa kha xhayi kwe abasisa nyanga tsamjiki toni kara kha eya kuta kha to ndeta xhayi ku xhayi kuta dinqesi kati Riano Dux Nduve
1: teu tirika roti teu kwendi no teu doji te anako tinka kai tsamsiki xka fmsiki
2: I'm going to go to the house. Nai kanti wami gaga kama kisha ati mwindi tekoza tekole. Mwa chita chika kumote mwindi te. Tawa chika nga ite ya ka. Taka kabaka chichichi, taka kukha, taka. Kandiri bea hacho, hacho. Ndishi minda atuka nga ya kami tura. Taka shikunda kuke waka o, hale naiko kake kumjumi kaya kakri ya kakri ya kakri tebe. Watch, da du ganda he kam bin kunkwa gaba u yanda gunda ke oka aton ka gawa oka mi kata gawa o da muka je jang chin du ganda ya ke chi chin a ya ba twa u de ngala shu na shu kunda te twa gwala da kaba chi kandwa a sha tana chi kandwa dai ko ni kama ko ka kaba da ku ke thola ka da nyanda chu da Amma, kamu ada ni dengan dengan ciri ciri ciri yang tak agui, kegunaan yang ada agui. Ya, ke ni ni kay, aman ni ke wada, ke gomeng ni cua udin tak ke kegunaan yang amin ni. Makai sama je cium tak ke ya ya kakak baca gaman, kakak baca gaman tak ada. Cuma dah ah cua ke nang nang mak minggu tu gu makai tak matu, tak aku ke kawat gu dah tak aku. Aku kenal beberapa tua, aku tahu kecinta cik cik ada kan aku bagun dia saya. Ah, mana kau dah ke? Okey ya, muda ke kau di kasih kau, aku muda ke kau di kasih kau. Cik buat ah, hendak ke tulah am, ego ayah ya. Cik aku muka cah, muka gumam. Oh ya, cuma tu ya, mak am. Oh, tu nak kata ikan ke? Uat kasih ya, makai gaku. Oh, ya makai si kama u. Cungung katu mamba, cungung katu mamji. Atau tak tu tiba. Kay kay kiri meja ni kiri kita. Kay kay tak kum. Kay ada nak kita cua kum kau ika kaba kua kurai ika kaba kua. Ke uat kasih cungung katu mam. Kanda sanggup makai je dan tadi kunga kerja, kunga tu kerja. Tadi sanggup makai makan doa. Ya ciri gambo ya kawan doa nganda tonuka ugabe takeda ni tonuka utaka o ya machibeni ni machau a u ngake ni ma o mari mama doa ya nganda kwa tete nganda ngabe gambo wara ntende kuna ni kaka o abe kinga kanga tonuka namjo me konde ni michi wa a ngwanu wa ku ku ku ku ishi michi Juma kuna mitoa. Ane chua kuna angito ninuwe. Taka heka kaba kwa kito umeka kaba chua akikaya kwa shukanda heka. Nishwe ya kamka ndo a. Atwa. Taka wahunka heka kaba kuna kundwa nato kutisita wa. Kum! Kum! Chiki kukwe tula. Natula. Natula. Angawa. Kali ya mkundwa nina. Owa kuwa mkundwa kwa munga ukusha akacha. Takawa kachina hata kete. Takaita gili na utachidika kabashi ndika mwune kituchi mchetuchi. Kaa aga Ta minga umake mhita makuta mu. Ita mkiku umi na wakigunga na wakikema kikama. Ama aga makate. Kabam, Kusu, Kunda, oh, a matashi, tenderly, Bakamaku, we are the attendee, Tuna, Chua, Kabi, Kakabachi, a quantity of each art, a guy to Kanda, Tadishin, Kundi, Kaitima, and each eye is at one. Kundu, a kamakamakama, that car, call it Bachihu, Kalita, Giga, a car, a kapaka, the Kawan, Nike, Yakuan, Acha, Kandu, a dark and I can't
3: I go away, Tolak, I did conk, Tolak, about Gunny at

0: Yamakasa, Kazabora Kuruna Kitamaka Benza, Kazahara Yeka, Paris Gosejo, Chicaboraha, Paris Kwaka Kitaman Kong, Chicasika, Shima, Anam Kabora Yalkar, Paris Kotika, Karekarapasia, Anglan Lazabora and Yego Sioka Kitamon, Daba Borak Ake Pasioha, Daba Ake Pasabora Makao Kuoka Kate. Kaiza khabana Paris kwa kha kwa za kambetsa kya re ka khong kwam tsika kuma ka o ki qes ka bora ha Paris kwa khabana khuye se kho ha o bet kolos kwa bora tsana o tse ka o mara tsa kya ka ra ka pase kwa tsa ban hambe bora an khoma ha kwa go si o ebe ka ra ma pase ha ma bora se tsa ka no ta Paris kwa ka o mara nga etsa pas kwa de bora an ka ra khoma Paris kwa kwa sana go ka sanga na go ta khuwe kwa na la kona tsaka le hota ta sa sa go ga tsaka go tu go hesa nta tinga te bona se sunsi khuri o nne tbe de sen 25 de sen 60 de se suno bora si khuri o nne nne ntwa se go a go ta ke te bona go go bora e si ka ye go ha ka o ka ke te e kam kam go te bona bora ara ha pare go di da ka piro ko manga jam bora ka nga nga za sendru khang ga si go ko wa jam bora jam ka na ho ma tsika za kya re kara ta o ke bora ka ska te bona si go ka o ko ma e za tkhoro na ko tkhwa Bora Paris Cosseco, Alcos, and Cobora, Otiman, Cotalasan, Tangan Lazza Borasio, Paris Comegay, Caraha, Tangan Lazza Boranza, Te, Tabacomca, Contra, Iacahood, Kaisabora, Cabeza, we are Paris Comacabana, Awa Hagan, Coca, and Abbot Go Comacabat, Go Comacamac, Ehabora, Guca, Macamat, and Go Comacabana, Batang Art and Gucaha. Batang ara go komot enta ema obet kolos kom go ko obet kolos ka ka tama bora ya bo ka ko nga za ki temon ka ko kho ka o ki bora ki mo kho po chan na ma ke tshabun du kho ha tshabun du ha ki temon ka os ki ko nga khoro ka bora pas ku sa parez ko ma ki temon bora ga kho ha more ma ki tshabun du ha ma Abora en to ngakhoro ka ke temo tsa ku sa Guka abora ke temo mbata aman an ke en kana tu ya damo go khoma o ha bora ana abora ka o ke pas ku ta ke temo e ke bora ke te khoro kha ke temo obet college koma ata ho san man ge ko bora se te ngo mag dala sa ke ra damo su sa no hata pe ko dala ngo tama sa ko ara ha jam bora ke temo na ngwan nga ya ja Aiza borak yo kha pares kwa ki te mona kha pares go borak aiza kam ka mo ko kut wana m kha kha ai ma na za ki te mona borak si yo kha daba daba ka o ki borak ka ngara kha param kha pares kwa di ai ke ba pa si yo kha bok so ki ma ka beza ke za no kha kam beza kha tsaka ko borak a khora obit ko les ko kha ka oski Kaiza borak kwa ki ankar ai ma na za pas kwa khoya Paris Gonzaga como si oro hota go com ka kiare kara ho go com ka boro hota mon tin mini ten ye ho ko nam ka go ka ku hambe
1: ya mazo bola gira ku kum kama ku defender agira ku di bola ta class si po chance po chance ku di bola ta on hale kona bola gira ka o se pa se te 1 tas 2 tas agira gum noti mani ta songum chora bola dine gita gum na ba 0 0 Orbit College 0 Orlando Pirates 0 wache bola gira ku ku ko Betway Premiership agira ko em Bombella Stadium kuna Neil Sprite de bola gira ku kama ku Manche bola gira chukama kwe angira tane gya boxing kuna Orlando Pirates gira machin bola tane gya Osman Apollos Apollos gira ku bola ausing na bola gira kama tane defender gira saban no tane tita Orlando Pirates kiwa bola gira ose pas kama kwe Obet College oli ko gira tut bola gila ni kuna Manche bola tane tita Orlando Pirates kiwa budi bola tane chak oli kuna ko khat ale kon kuma ke Radio X ka FM honor tane siwa ngoke ni kha yingi haram ke bola wa min asset finance dalisto dala ke pit 11 sa bengwa manu Masih bola tena Orlando Pirates ki wat yang kena ngot kali kuna. Masih bola gira gumingan one touch two touch tackle from behind player down bola ngan ada kucho yawa free kick Orlando Pirates ki bola Chepang Moremi ke desa kui. Masih yellow card kuna Spanish Messi tena 0-0 red card kuna tena 0-0 wache bola gira kuara kama kui. Masih bola kia fasi watala Orlando Pirates ge avina bolang ya tri kopo taka yige adro bolang mamala di sandos ge ta agu kopo sageta ak kamakwe the Kunutanga Kopon Kanui, what's it, Gayaso, the Polaka Kankamako, where then Kuma supporters and Gay Kamaku Kambu, Bolanko, Kanga, Makato, some Friki Makata, and that quarter. Keeper Maketa safe, a Bola. There was a get across at Ed Orlando President of the Regards, who come over the Bola, get a clear lane corner, back to a primacy. Long pass, only okay. Good you bola pasita. Sima tere good you bola pasita. Keeper Sipochain good you bola kwang hale kona te bola ki kwang ten kama kwe. Namaste Orlando Paris good bola kosi na kada pasita kama kwe ya diu kama kwe open college king na. Namaste Orlando Paris get a chila chang na open college. Sebele pele good you bola te kwang only kona sima good you bola kwang leni kona bola ngira kwang leni kona Orlando Paris ki bola tena ka. Bola ngira kuntuma kwe wede nkuma. Masi bola ngira kuntuma kwe ngira kato. Ngira kato bola ngira kuntuma kwe. It was too much. Rale mo kile mufoke. Rale bo hile mufoke ngira kato bola. Masi mbacha agete nkuma de pe. Khaunt agete agete tamta agete pala ngira kipa agete ngude gu bola. Mufoke ngkhebiut agete arigar ngkuma kwe agete tamta. Bola ngira kuntuma kwe. Wacha bola gwa kwa rakan kama gwa ankwa rakan namache bola gwa kwa obet college ki watena khadene duta se pele pele gudu bola kwa osho la police apolas en kum cross kum kama gwa oli okira kum khabola obet college oli okira kum khabola ga penje namache bola tele duta Orlando Paris ki wa kum bola la gira kum kama gwa atla to bola one touch two touch angira gwa gudu bola ta kwa le ni kuna atla to bola ga cross bola gira kum kama gwa chepang muremi tene kya gola tekal tene kya gola bola free kick Orlando Paris ki wa 12 minutes to go. Orlando Paris get a drug come away. Yeah, do the come away. Chepang Moremi Makota outa. Bola do you come away? Nikuna. 12 minutes to go. Bola then coming now 0-0. Obet College 0. Orlando Paris 0. What's the bola? Give away. Come away. Come away. Come on, Uluke Kawa for the love of the game. Makala to the sun, division of Capitan Commission, SBC Sport. Grandma, I'm telling you that I'm a country, a great jump to my son, Bolagar can come up with more fucking can go free kick, Makala to the sun free kick, and Magara and the Clotte, Orlando Paris Kiwa, very dangerous area, then I get out Clotte, Angia, Poxy Ogona, more fucking the club, Oliko Gat and Cabolaga Benje, Atene Duta, Chepang Moremi Gawa, Bolagit, it's a throw in, Opit Kolitsky Pola. What's your Bolagi Hokora, can come up with Spanish, and get out going 0-0, 13 Manita Tangamcho, and get out come up with. Supporters and get out to Kamakwe, Etoa Ibuku Meyakala. This league belongs to Orlando Paris. Then is get out Gala to Betway Primacy, the Masina get in Kamakwe, Kala Polaka Fasi, South Africa Galiha, Katla got the Akwate, Masina Obet College, Polatanaka, Osi Kucha Bola Long Cross, and get into the Gabinje. Polan Kwatna and Kwatawa Kuk Kabinje Polanasi, Sibola Gedan Obet College, Polatana. Chola da kawo shi kukra bola gele ni kuna an kan tsaka pence da bola gele kan kama kwe Obet College ki wa kawo shi gudu bola da ngaka kuna Orlando Paris sima gudu bola da kong kawo shi ngam kama bola an gele kan kama ga osu na Paris tani kya gola ne ko man kwa da kawo ne da gira sun bola fasi ki maka gira ne kwa amma sun bola gele kan kama kwe wai da tani gira kan kama kwe gudu ka kan kuma man kwa da kwa tsana to ga kakul gam TFS ko gam kuma sun kham kuma ke radio x fm unartan siwa ngoke ne khasa che bola ke kul ko kala to bola ke tam jar mas osun a polas gere kham mas ya du de blog an ke defensive kuna den bola gere ngada at khabe to tse agira kin kama ke obet kol hk bola den ga gudu bola de tin hale ni kuna number 45 ten kya bola mkize gudu bola de ko mkize gudu bola de tin hale ni kuna bola gere kin kama ke Obet College ki wa ya gubdu bola dan ngaka da pasi da tusun Orlando Paris ki yi plani ay kwadi akipa gudu bola da pasi da nkomo gudu bola da tewale ni kuna se Claudi gudu bola da kwa ngale kuna gudu da tekla akipa nkomo gudu da tese mkize agira kwa tukule maga hapa sa bola Obet College ki bola tenaka 16 minutes to turn him could am gira chora bola gira kum kama kum kama ko che bola gira ko ko kawa live commentary tena yana ngari to ko yin gya hanam ke bola wa mi a set finish jelly to dala ke pit 11 sabengwa mano bola gere khankhama khwe obet college gera pase bola da gere khankhama khwe guri bola re tega sipo chain guri da khwan khale khona angere khankhama khwe mpacha tane kya bola o se guri bola te singa sima leni khona mche bola ge khwa si bele pele tane kya bola sibele bele guri bola da gera khwa da thing bola guri bola da te khan khale khona sima guri bola khwa leni khona akalto bola ge khale khona agira khankhama khwe mo fokeng tane kya bola what a pass bola ge khankhama khwe chepang muremi akalto bola ga cut back angere khankhama bola da tane Jura jura orang tu pernah siwa, dia pernah jantan guna bola jira dia, macam bola dia kuat kuat. Jumpa muka pun kalau kuat, rela bohir le mukfokem. Dion Hoto sa Dion agir kuat pada si kamu kuat, kita ungkap kuat ngaya. Captain Yama 2000, what a pass, killer pass jantan dengan kita kunta cepang moremi, yang jura cut back bola dia tahu se, dia ulam baca jantan itu bola dia diwi. Bola gere khankhama khwe ngi apala dadang kuda che bola gi khwa mo fokin yangi ngum pasi dane dirwe da tene cha kantu bola dane ngi apala dadang tete wache bola gi khwa kwa mo fokin kipa panga toto ka tsansa mo fokin le tro bolu taka wa big we premier sip antena kwa tsi kala wa last bola a kwetse ko emasen bola wa drowa orando pareti ageta ngi to bola ko he mamalodi santo sa ku bola sa khaya ko di kopa daga pareti ak bola pareti ak bola da masen ka obet college tane ge he al ngi to ya tama bola itane ge akan sima ya ku bola ke play off wo che bola ge ko kora kama ko kama ko masen ge bola ge ra gumingo 17 manita ko spani che visita na gumingo 0-0 obet college 0 orlando pareti 0 wo che bola ge ko kora ko tike Mbombela stadium kuna ki drop wa Niels Breit wa chem geta na kala tunsin bola ka khabisi ma geta ni okwa bola ka kumisala si ati oke bola ka khabisi wa chem ma kala tunsin ke ngam ke fesi to ba kunu ti ko ke ske bola ki khol kom jus pani ma ke cha bola ngam jup le ma ke cha bola amone tsa kha ko ya ti fe ko kuma sa ka wisi ka nga tsa ntane sun ka wisi ke ya kunisa Mbombela stadium kuna ke Niels Breit wa chem bola ki khol ko e ba sun bola gera ngam tsa ko cho Obit College ke bola tane ka igira ka kwara ka ose a lo kama ko ngaba Orlando Pirates iko mo ka gira chula kipa gira ngum skills tackle ngum ngats tackle from behind pitu gira chwan sa Mr. Ref tane kya gola filange kosi tane kya gola ang kwa de chumpitu Mr. Ref filange kosi yar ma sin bola gira kama ko kipa gira sa kama ko kwida makara tu sin choko sin ma gira gaba ni dawa
2: maje khama khui da makama gi khwasung bola ta parti yin khoyat iga khama khuya da parti yin atu cha khama khuya tam ti sing yang rele bohile ke messi heke yang nya ke mbatha ki tawa kipa ta ka makama gi four half team mutwa wana golni
1: wache bola gi khwat kwar matla nga ke che he bola gi khwat kwa ke che he amri bini ji tung khwat ko gi egam te gi khaya tu thama bola ke ya half time kona ka khangam ke orlando pareti gi gi ta cha bola ma kal tu rasun kipa atene choko sa gi ra kham sa ke ya ma gi ra sa thama gi khu wache bola gi khwat kwa da gi ra khang thama ko
3: to di khawana bamba de kama ya khwano dito ang aga sa borai hag e pareti kon an avrusia hota kwa ikara tamsa orokwa gowiki mbata ma ekipa ma kiavana ta hono mofokeng kwa karang iye kwa hong borai se ko khavana ki kwa hong ya nga sinza pliyam tungwa ke nga kwa neka kungsa kai kwa te obat kolichi kouchi ma kham yele playa kwa kriye kai kare hwan dito wate nga borai tui gya ma kungwa da kwa neka bora si kwa nei e pare si kwa jau ka ade
1: ya ba se bola gire kan kamo gire kan kamo ko kipa se agire cho kamo ko ke mkomo mkomo so re tene ku bola re ku cho ngale ni ku re bola gire kan kamo ko petwe premiership tene gire ko tere ba san ko e he ricardo hilton so re tene ku gire ko ko ne che bola ki ko ke orlando parech je te ke ke apa si tra bola ngwa che ya ge ko yi chi ra cha ku no obet college ki icho kuna wache bola ge hokka obet college kich uida kwara makala dura singe obet college macha ki agi ayo chuna wa mofo kente ne kide wana garu mun kamuga ke khaye kam tu bola ngudza pala dan bola da masin orlando parit ne go bola ngal singe chepang moremi moremi gi rangum cross aw so ka bola ka to bola ga cut back pitu chunga ang ne bola tene ne ge da kala to tike kona orlando parit ki bola waka mbata e tugudi bola ne sinta ge bola ngakona ra kamang tuna ukoy ngsin kona ma jo ge da ukapenje Orlando Pirates gera wana corner makala tu rasa ikona makiran ya kuah engkau ma asyik bola obit college ke ikipa engkau ma asyik bola masih mungkin lagi ratu tu endah manita tu engkau coras panit cewisi dan kita awa 0-0 obit college 0 Orlando Pirates 0 wajah bola di hokkoli tu betul kalau kau kau makan radio extra FM honor tensiwa engkau dengar tinggi anu ke bola wamin aset fanis dari situ dari pit 11 sabengwa manu
0: Parate mo nngwe tsa ku go tswa na ke minute ka ka siye kwa go ka kwa go ara mkhape pala tsa tsanta de ka bana go ka ra go ate nna kwa te ka tso mo nna tsa bora bo ga ka nge go go mo tu san khola ho ta go go ma ke tsaba de mo go ka ra tsum ke tsara go go ke siya go go ma ka bana bora tsan kra se go go mo ha te go nna kuri o me pe pe premia sim sa afrika si tsone ga bora ge re o tla eng ka se go ka go ta pala tsa kwa a wina ke go pe pala tsa go kwa pala tsa ke re be kwa tsa no Sundowns go be go Sundowns kampene ka se go katra go nwo go ya nwe ku ga tan se go e yo go ta tebona ntwa be go ha kams ka bora ka o kinga go ka ke tebona police bora nga go te a police na tay kara bora tsa o ka go ko se na police bora pa se go ke tebona ka e ke ma a go te ka go ku ko te so ba ma tia ta bora tsuba a wa dala la e de parents go so bana da goma wote ka ku ku wa ka mo nya go kara ta mana wa ka pa tsala na ha Open college come to ya ki bora ma to ya no abana eight bora ya ma kana ho ya parents ko di kare kara tsika tsika pas ko ho ya tsika ko ba ki temo to kwa na ya bora o kat kai ke to kwa na ya ki temo bora ho apoles apoles ka ho ki bora ka ko ho apoles ka ho ka bora pas ko ki temo mbata ka kwa na ya o kan kai ke ya ki mo ho ka kwa ya bora nda ba kai za ka ho se ho open college come wa na ba ku ku de parents ko ba ku ya ko ya kara ko ye ko boxe o ki pas ko bora apoles ke yo hata ke nko go na ba ko ko ite se go a go le tsoka bora o be ko le tsoka ka ka go bora go yo fa box o ke tsuma ka ka go ke yo hata pare tsoma e ye ka go bora te bona ke ka o nna etsa ni yo ka ke te bona o be ko le tsoma ka ya ka ta ka piro ko ta bona ka re go ha ka go ke te bona bora nga go go ntwa pas ko sa ka o nna nga etsa pare tsoma ke mo ronga go a tshe bungu wa o be ko le tsoma bora se ko tsan ka ka mo hata ne kuri obora obet kolo chim ka ate ha ka bora wina te no ha ka ni kha ki te ta ti paras ka ate bora ka wina te ko pia ni kha ka ka ku yeta se sul tbede sen fe fe do na kin tbede sen se sen do na kwe bora se ko an kara ko mo hota sandals ka ae ka kwang sandals ka ta te mo se ko am sa no hota ti e vi ki kwa kwa ande ko ata ka bora se ko khere kwa ki te mo ko se ko a ho kwa kwa ki ko te ho ta tsabu ndu ko ka bana ki te ha More mi boronga ke khoa more mi kaete ama tseu sa ya be ka matsa ka piro ko ka kra bora ka itsa ku nda ka kha ka ke temo no modi mo nga ke temo no ka ya ka piro ko ka kra bora tsika bora nga khro kha obit college ko go ko ma isan komo komo bora temo no ka isi ka ie kho ha ye kare kra kha parans ko ma ke temo go ko ka go ko ma bora ya ye kho chipo chaine kai kai pat ya ha ei za parents ko makete mo bora ki ha ko ntwa kai si kan ko kwa tu tsanwa na si ka pa se kwa go ko mo kwa ma bora ki abana go ko ma ki bora ki abana ho ya mo ka ma za bora ka ma ki go ta obet college ko ma bana mo ka bora ma kai za tero na ko pa se kwa tere te mo tsanwa na za ka me za kai za bora ye ka si ka ko parents ko makia ya ho ta be ma ho ho te ka betsa go kon za kare ka fa tsiga go patana se go tsama ka bora tshuri ka ke re bora wa ka betsa go kon ka kare ka ho e ye kare ka go kon ka ha ka e ka tsebo pala se ka e za bora ko kon en la nga e za se go ha da ba ka o ki bora ka ka ka o ki ka ka se go ba ta ka e ka o ro ba bolas sa te ka bora go ka te ho nda ka betsa ka bora pole sa ki se sa go ha kuwe de kona ta sa bora hien ko ka ka sa na an ta kui ka su on a fa en ton kere ta go ka a ton kra mba ta ki bora pa sa an am ta ba kai ka ha be kya kra kya ha ta bora ka ka pe ta kya ta ti a be ka sa ora ho bora se ko an kra kom kom ko ho ta ka we ka ki te mo ndi ko te ka ko sa ka ya ta mo bora pa re ti ko di ta ka pi ro ka ka ko mo na
1: tingo bola le mo kama ko empatia kronta tingo pita amani sa ya tokyo of city dia makyo of city
0: e temo ko ana kaye kam ko mahabe kan ke gara ha tsaka ko se ko ka tiyo im kya te ka an ko sada ka bo sama kama mo ka ko ka ketsa kam ko ke ha
1: Obit Kolitsky with an Akagira and Argarum Kamakala to Apolaka Cross, number 26 Tenikawala, Commissa Chepa Marim Tenikawala, and what is the Kapola Chapolaki Kakora Kamakwe? Number 6 of Pit with Premier Silver and a Kotlin Bombella Stadium Corner, Nell Spray. Masa number 20 Tenikia to the Kapola, Orlando Pirates, Oliko, Selepe Tenikia of Kapola, Selepe is Sir. Selepesa, Seclaudi, Tenegate, Kumtago, Polawa Corner, Makala to the Sun, Konama, Gera Nakotte, Opet College, Magera Kumapola, 720 Manita Tonum Chora Pola, get a Kumtago, Kumtago, Namasabola, Gera, what was there? Pola getting what was the Opet College Kiva, Kalaka Saturn, get a Kumtago, Kalto Polaga Cross, Opet College Gera and Kundaga, Orlando Paris King, that's here. A pitu get a chuan e ke bola get an kwa de ko ke tanik na thama ko bola na tera kucho Orlando Pirates ke bola basi si ma tanik bola te chale ni kuna sebele pele tanik gira katu oso na police gira kum thama ko anguri bola kwa khale kuna Orlando Pirates ke bola tanaka angira mu thama ko tanik khale kuna one touch two touch tanik gira kum thama ko angira mu thama ko awu sekta bola chepang maremi Bore mi bola dan kau se angum skills tane atlan bola ka cross. Bore mi gira chola dan kau se gudi bola. Angira kan kunga bola. Au se ukam bola dan kau bola ka cross. Bola gira tan kama Orlando Pirates ki batena ga. Au se gudi bola ka pente da bola gira tiwi. Orbit College oli kau tane gira ka bola. Akhata ni juta Orlando Pirates ki ba. Bola gira tan kama ko. Radio Extra FM Monarton Sia, Logan Hassa Polakia, last year, and get a quarter, Polaga passing tourism. 7 to this season to Nagas season and get a quarter, a single Polaga, Gulita, Walkaway, then Massinke, Orlando Parity, a get on Little Bola Walkaway, Sandra Sigira, Gubola, Sakada, Quiggy Copo, the Parity at New Yagubola, Massinke, Obit Colicitane, Agulita, Adoba Bola, then you get Anglo playoffs, what's a Bola, then you get regard to make any gas, but it's a gate, what's a Bolagi Corrupt and Tonoga, Massimo Bolan, also Cross Cotte, Obit Colic, Oliko, Hanaka, Bolagi, Tamtaki, Ipalangura, Obit Colic, get on our government, Tonoga, Tokin, and Queen of Blanc, Tamagunga, eh? Angret and Tonoga, Obit Colic, Bolataneka. Kadura sari garu kuntama ko take kalden ge pitu chukan ge bola play on Mr. Ref den kya bola Filan Kochi den kya bola Orlando Pirates ki bola da ka CPP le kawo chok bola oli qatan ji ro kha bola akhatan ji ta Orlando Pirates ki wa rigaru kuntama ko den kya bola ge kuntama ko aso da police ki ra ko da bola oli ko ge ro kha bola ke basa ta chi supporta sange ak o kuma ko kwa Bombela stadium kona Neil Sprite Wacha bola kwa kwa rekod kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Oswen Apoles, Inka, Volan Mkamakuge, Chepang Moremi, one on one Sakipakuna, Mkomo, Gumedida, Moreminga of Kapola, one on one Kapola, Chepang Moremingo, Kapolek, Adangera, Kankanaku, Kapolek, Balakankunako, Petro, Primacy, and then I get a quarter, I get a Kankamako, Wedden Kuman, another Tanjumu, support us, and then a Kapola Dakara to Usu. Orlando Pirates support us and get a Kalakama with the Akis, see who come away, as in a Sepele Pele Kabula, a Molin Akira Town, Gudita, Sepa, Gudita, Oswe Apoles, a Sakipa Kagira Kamago, Nkomo, Churo Kapola, Sepele Pele Molin Akira Town, Asan, Moremi Gira, Gopola, the Mimoni Akapola, as a coach Sotan Amdangu, Mundamuali Nikuna, Abdeslam, Ojo, Wachapula Kakua. Orlando Pirates ki tu edikona tena idida wana makala tu nasin kona makita ni akwa tena amasi uliko kila kabola tena Orlando Pirates kiwa makala tu bola ga cross more mi tena kia gula uusi o kama bola tena idida Obit College kiwa uri bola ga kura bola gira tena kamakwe Obit College play tena gira sa kamakwe utoka Modimung tena gira chole kamakwe bola gira kamakwe long cross also na Paulus Apoles Gabola, Tutane Bola, the Mone Akona, Tamtake, Palanguna, Mukomon, Paragumba, Gubola, Kui, Apoles, Mukoma, and Quadratisan, Bola Fasik, Makaki, and Aqua, Mukoma, Gubola, Hong Kong, Obit Koleski, Polataka, Gubola, Tlakolagon, and Kize, Kize Gubola, Kukon, Kalagona, Akatani Duta, Orlando Paris Hua, Siema, Siema Gubola, Kongalagona, Oshi Gubola, and get a Kong and Kalagona, one touch, two touch, Orlando Paris, and get up and go. Selepe, Selepe Gubola, Aqua Pola get toxic, Kunga Bola, I get a Kinkamaque, Moremit and Gabola, I was a Bola get Kinkamaque, Bacha, Gribola, and Selepe, Mofoka, and then Tamakira, a Kamura Katura, Sapolakira Passant, I was a Kabu Gekoqua, Sapota Santanageta, Asatoche, Golok and Kun, a Kamukuna, Buzela to Kamakuque, Bolanko Kunga. Bet with premiership and get caught by Bolaga Fasitala and Macadura Sunday, Magira Neva Cabe, Orlando Paris Mingira Vina Bola, the Obed Kurtzmingira Vina Bola, Magira Kala to the Sun. Jeff Manita Chang Chora, Bolagira Kumkamaque, and Kundanga Obed Kuritsky Palatanguna. Mofoka and Gudibola Tekla Olicona. Angara Kumkamaque, Siema Gudata Selepe, Selepe Egura, a long pass, Chepa Moremi, then get a Cloud Kamaque. I said, Bola get a then I want Eleni to pass it and get a good come away. I Kabazi bola geda ngat da kucho opit kolitski bola tena kabache agie kwa kwa supporters ngeda agie kama kwa maso Orlando Pirates supporters matuda kama kwa kambuache bola agie kwa kwa Kabazi bola ngat da kucho akhiruna ngato ngaka pinja Orlando Pirates kibola tena ka angera kama kwa mofo kenge tena kia bola oh se pasi kama bola agie rekut kama kwa angie pasi bola da kuchali bola da chizali ni kuna bola ngat ngat opit kolitski bola Masih cek bola ini kau akan kembali ke dalam kembali ke Orlando Pirates ke bola tenaga. Obet College ke bola tenaga aku bola dengan Lenny Kona right wing. Gunakan Lenny Kona tenaga bola gerak kembali ke skill stand angkut ni. Nama 20 ini kira gula. Nama 16 guru bola dengan awal cepat ikhla. Baca dengan bola dengan Amore ngiagola dena kratu kusige Osuna Poles ngi empase bola anga ose kum bola ngira ngum kama kwe Osuna Poles jota bola na cut back kipa tsora ku bola da toma da uchu mkomo mkomo kwetu hana rigaro ga bola ngira tengo kwa uche bola ngi kwa kwa ngum kama kwe toba kwa kwa ngum kama kwe radio x ka fm honor tinsiwa ngum ngene hasa che bola ngi akul kwa spani che ga Orlando Pirates sa Obit College Tuan di atas manita cangun cuaras panitia ini kita agung dengan 0-0 Orbit College 0 Orlando Pirates 0 wajah bola kita korak tengkam aku tengkam aku. Masih lagi kita tengkam aku. Oh si kum bola long pass tak bola kita tengkam aku. Oh si nak polis kita guna bola dan oh si kum rezeki. Bola dan engkau tidak kucu. Orbit College ke bola tenaga wajah bola gigi kau nak kumpul aku. Kipas aku bola. Oh saya gerak sen kau mengapa saya bola. Kumpul bola gila ni kuna. Kumpul ni kuna dan gerak kuah bola. Bola gerak kumpul aku Orbit College ke wajah tenaga. Oh saya gurah chula raa. Akal tu bola gurih dat ikat ni kuna Orbit College ke wajah tenaga. Gurih bola dat ikat kipas am kau mah. Sorry gurih bola dat ikat player yang kau ni kuna defender. Gurih dat am kize am kau mah gurih dat am kize. Akal tu bola gila ni kuna. Long cross, kucu apa lagi pelan guna? Orlando Pirates kini ngaji guna, bola kita kencang loh kue. Oleh kau kira tuan hana rigaro, atena open college kewa, membaca curi ukra bola, gitu cuma kau ngebola play on, gitu bola datang ngalih ni guna, kira kencang loh kue. Masih skill kita nak mengerti, open college kewa, kau kira bola kira cuma ngalih ni guna. Awas ingam duty ngah bola, katena duty Orlando Pirates kewa, cie bola kita kau kau kencang loh kue, kencang loh kue. Kau bola kira ni guna. Left wing kuna, so Apollos tadi kira gula, Apollos cula dek aku bola dek kira blok angkat oleh kuna, angkat ini kuna dek bola angkat kuat eh. Jadi dia tak menit atau nunggu ada bola kira kumpul kira kumpul kira support dan kira kumpul kira ini, ikira kalau tu isu, cuba kita cap bola kira mahu open college di kira Orlando Pirates, baca bola kira kuat kumpul kira, baca angku bola dek kau, si beli beli kira gula dek kau tu bola kira, agen sana si beli beli kira kau si kau bola kau tu bola kira penje wa, angkut kau kira kumpul bola kira penje. Masih bola dengan kita cawak kuil kutka bola. Orbit College defender keluar. Rekan orang bola kita kita cakap apa lagi kena. Orlando Pirates kira. Bafok yang jadi kira bola. Oh si kau bola kumpul kau sebeli pele. Masih bola kita dengan cut back sebeli pele. Jadi kira bola kau bola dengan kita. Jadi dia jadi juta sebeli pele kira. Masih bola kita dia lagi kena. Bola wakona. Bola wakona. Waktu agak kau kau mereka tu dasar kau nak kita nak apa. Sebeli beli gerak turun kamera kuih, monika gerak turun kamera kuih. Berapa premis sebut nak gerak kuat eh? Agar kini kamera kuih tinggal ram ke bola wamin set finance dalis totala ke pit 11 sampai engkau mana? Bola gak fasih tenaga engkau gerak kuat eh? Sedap fikir kali kat kuat kuat gerak kuat eh? Kalau masih bola gerak kini kamera kuih. Bombay last stadium kuna ke Neil Sprite. Moremi cegerak kuca kuna. Bola gerak dia ini kuna. Macam bola gerak kuat kuat cepang Moremi. Agar aku boleh abonek kita untuk kita terus kita kencam aku efek yang tertak menit atau enam cua, atau ni kita kumingal 0-0, Orlando Pirates 0, Orbit College 0.
0: Fiada kita kat zaman menit sesi yang kau borak jebi kuasa, aku efek dengan kau fikir kau menit yang kau jebi kuasa. Pirates kau borak aku kerja kita kita mana bongsi awam awam kita masat. Pirates kau kese cakaya dah kau dah, kau cakaya kau dah kau kahin kau kahin sayur, hampir borak saya kau kahana nak kau dah. Apoles kabana sa kwa kitebo bora Gesamek Abasio number 7 der Tahmabora Temu, Aisika Tehroha, Tonganaza Oka Paris from Capetza Carecara, Vasan Makitabu Abed College from Boraoa, Kake Passa Tonga and Tunukaha, Kake Borahavana from Ganotin Paris, Compitera, Oyakis Paraha Kitemu Kona Bora, Ona Yamka Quetemu Abed College for Ote. Abet kolej ko yamo kha jao jao ko ta mo u yamo ta kain ko se ya ho ta para ci ko ko go ha ko be te te mo go ka sa se ko para ci ko kya ra ho ta ka mo ko se khu mo i ho ta ki te mo ko ya ki no bora ko ho ka mo ne na za na dai kra para ci ko jao ka go re o be la ste dim ki bora te mo an si ko thomo ho ta ora tam sa bala za yo ka wina sa kya ra ho ta para ci ko ka chou tu ha para ci mo de no bora wina ya na kho na para ci ko copie kara kho sandas ko ki sandas ko all the bora to mo kai ka sunu kho ya kona ke te mo ka isa aba se kho ye ta kho bora go sa kara so bala open kelet ka ka de ka ke te mo mo ti mo an bora ka an ma kara go thong thong ara kho ta kai ga kumparet ko kai ga kumparet ko ki bora kara Cuma dan keretan kumparas ke ubarak cara dia haku kepala ke apa dah sekuang ni. Tak ada pala mzabura sekuang ada sumana. Pada sekuang kau eh karang kau atan huir kau nanti pada sekuang kau kasa. Murak kau kia kau keska. Kau ke murak siak kita pun kau mengga eh jangan karang kau ha. Kau murak kau kau tak kita pun merem kau muka kau kau oski. Kau muka kau iya kau murak. Hey, di kubur aku orang jambor aku temu Paris kau dia engkau ni ngaji zahak kau asikasika. Kau di kubur aku jambor cara kau aku temu rumbata. Engkau ngaji zahak kau pasi ha. Daba kom kata aku temu obat kolos kau kids. Kau kubur aku kau pasi kau. Kau engkau ngaji zahak pasi kau kubur aku develop kau. Jambor aku temu Paris kau di. Paris kau maki jam zahak kubur aku awas itu. Kya mchana khuya tsika ka kya rekra bora ki tmo ka o ki tsanga kra khuya ka o koma ki bora ku yo kha siema ka uma na tsa bora pa sha ki tmo wana mkha ku ka te paras koma ki tmo bora ka o tsa ka kra khuya ka o garo ka ka ku kom kra khuya kuma ki kwa de go koma kya bana kha go koma ki tmo kya bana m komo go kum tmo yo mo o tso sa le ko bora kya bana kha awa ka ka ka na ben ka ya khuwa go de ai ka tmo go koma ki bora iyo kha Parez koma o ha parez koma ki bora galana khana pas ko tsika tsa go khomza kare ka tawe ka ki temo bora ya yo khan pata pata bora ka o ki ya yo khan kai kai khom kar ko ko la ja ki temo parez koma galana ka o ki bora ka ka obet ko les ko se ko bora kai ja ki an khan kwana mha ka polis ka ku ka na ko se ma khana se ko ya ta ya ga ha ki kuma ya ro ha ma chabun du ete Kapiro koma na Paris kwa di bora. Tia Spanish in the bora at time the Deben City the Amazon kwa se bora 0-0 45 tak minute tio kwa Kaiser Chiefs le Chipa United Chipa kwa in Kaiser Chiefs 0 la ke tio kwa na Golden Arrows le TS Galaxy 0-0 ka 45 tak minute Magazin Richards Bay FC tak 0-0 Marumo Gallants Stellenbosch FC 0-0 Obit College Paris 0-0 Sekukuna United le Swelela FC tak ay kota Swelela FC tibie Sekukuna 0 ta bora ko ta ji tu bora ste kom li kha bora jin des ka ta ay salut khabana Paris ko bora kom kara ho ko tsa kom ka beta ka ho Paris ko bio ko ha ay ko pa sha khabana thu kar ye wo ko ko tsa kom kai ka bora sha Paris ko kya re kara khabana ko ma thu thu ko tsa bun jo ko ki ta ma ka kara be ka piro ko Paris ko bora kai ze kya ko da ki te bur kai ka pa sha ko apo les bora sha ro ko apo les ko ka ta ki ta ko ka beta ka ho
3: Bora ke ho da parity wina tatini tsaika. Kwana ka parity ko ke ho e hinyate. Iya te bora e. Controlla te bora si kunwa te ke. Nko ga tswa o wiki bora e iya te tamano. Aba he ke ho je se go ja go kara ho da parity ko ke. Ngo parity ko kumusa ga de tako. De ga a ga tlon iya ko kwa tlo spanetse tlon iya te no. Ngo ke ya ga go kara ho da.
1: I was a Bolagate and Tomogan Kamakwe. Orlando Paris ki bola namase number 37 tene kide wana yellow card ngesane tene kide wana yellow card Obet College player che bola ki khakwe itegal kamakwe mbutuma che bola ki khakwe kan kamakwe kum kamakwe ama kala dura se free kick ma kida na kwa che bola ki khakwe la gira kum kamakwe akala dura se yatitan kida angul kamakwe akala wasa bola mageta an kontre kapinte mofoken tena kagira go freki gira tawo se ko bola angira ku kan tsaya akala to bola se amagir atena kona ole ko gira ku tra bola da wakona pitu chunko angre bola wakona orlando pareci tena gira wana i dhar de kona wache bola gi khakwa na wa pet we premium tena gira ku tsaya to ko tran ala ko ba radio extra fm 107 ngoge ne kha Ama sebo pola tane gira ngum kamakwe rek kamakwe akala tu rasan kone magida ne akwa Oshona pola tane ge da akala tu sente kulkwa gona da akala tu pola kiga pente pola da Orlando Paris tane gira chwaka akona tane gira ngum kamakwe che sapora sente ne ge o kamakwe kwa akala tu rasan asata wote kamakwe tane ge ayo yo kwa Orlando Paris tane gira chwaka pevin fertak menita tu pola ngi enje ya hatem kona What's up, Bolagi Kwakwa? The corner tennis kid, a quad trick with Aswan Apollo, a club, and keep it three. Bolato, like a pinch. What's up, Bolagi Kwakwa? The pet with Premier Sim, and a quad in Gan, and keep following a set furnace. Jalisto, Jalake, Pit 11 Supreme Wamanu, the Kobo Kakalakam Koga, Radio Extra FM, Monat and Sewa, and we're going to have a Bolagi Kwakwa, the Spirit of Open College, Sa Orlando Parrish, when we have the Monita Turn to get the Bolet, to what the Massa Bolagi are doing 1-0, Orlando Parrish 1, Open College 0. Wache bola ki kwakwa kan kama kwe masike or akipa gere kauti bola akipa mone echi gere kutu bola wache bola ki kwakwa abase Obet College kipa mone echi gere kutu bola mbutuma etu bola ki kapenze Obet College kipa mone echi gere kutu bola ki yaka bola antene kwa kapenze wada kipa mone echi gere kutu bola on goal kipa mone echi gere kutu bola na bola gere kwa kipa ngana bola ngana bola gumingawa 1-0 Orlando Paris 1 Obet College 0 Mbombela Stadium Konate de Bola Gira Kwantse Nerf Sprite Kwekon Tifes Kwekon Kumasi Sache Bola Gira Kwantse Bola Gira Kumasi Lasi Ate Chige Bola Gira Hautum Kona Gira Chige Kama Pitu Chige Re Chwantse Gira Bola Chige De Kwe Ya Hautum Kona Gwe He Bola Spori Chak Gira Gira Sa He Gira Gira Tsingui He Gira He Kui Kwe Kui He Gano Atene de gira kam choy e masi ko choko sa de gasi ngabi ku na mag de gira ngol ko masi ko tane ko la gya place nge tane ge ko ko kala tu sin ko he ko ti de ge anoyi o che bola ge ko ko tun tan garin ko mutaba ko
0: Ex-KFM-Gewinner, dem Schirbeck-Ohr, da haben wir nicht gekriegt, da haben wir noch Grund an die Bora, da haben wir noch Grund an die Bora, da haben wir noch Grund an die Bora, da haben wir noch Grund an die Bora, da haben wir noch Grund an die Bora, da haben wir noch Grund an die Bora, da haben wir noch Grund an die Bora, da haben wir noch Grund an die Bora, da haben wir noch Grund an die Bora, da haben wir noch Grund an die Bora, da haben wir noch Grund an die Bora, da haben wir noch Grund an die Bora, da haben wir noch Grund an die Bora, da haben wir noch Grund an die Bora, da haben wir noch Grund an die Bora, da haben wir noch Grund an die Bora, da haben wir noch Grund an die Bora, da haben wir noch Grund an die Bora, da haben wir noch Grund an die Bora, da haben wir noch Grund an die Bora, da haben wir noch Grund an die Bora, da

0: kwehe plat fonde studio mtene wona Rico America Maliti Kitania Swete eke tezare ska choro ke Andrew Capi Fix ndobo na tu agongola anko hai kon thamke tike siko kuge singa bola maneke kwa tike 45 chwa nko nake bola ke ya first half tike mgeta wona bola ke ya second half makala tu lasing bola matile wa tkabe ngo 1-0 di ya madre gita ata tike he masing nkole kha gen kwa ke kon thamke ya noda khasing ale kuna mjume ku bola kama kia mbacha di kama kia mju ya kaltusi solanka mashangani gyakula heke dion hoto gyakula ma bola tiga gira na kwa tada bola gira kinkama kwelo what a cross bola gana kato ila tamte pangam pala ngkuna da gira kinkama kwe ya tangira kanda ngwa boxing ngkuna opit kola chike inga chikuna uliko gira kwa duha nari garuka bola atamta ke pala ngunda gira kinkama kwe achike tania suwete achu nkwaka wipani cha ageta kukama kwe kukama kwe bola gonga ngunga asate wache kambu kuna yoyoge kukwate bola ngira kwa se kwate shepele pele kudida tesidla leni kuna asima Sema kubola na gera kwa tumjuma apasi bola juma gera kambu na pasi bola wache bola kwa kwa na tumkama kwa ingi ahan ke bola wami kwa set fanis dalisto tala ke pit 11 sabengwa mano jene gya anela sasa ngya kwa wa Ricardo Hilton Zohara ke hamri Benedito ya masa man down pitu tene gera chwa tlisa gera kamsa choko sumba gera chasa mtima gera kunde sanyawa Orbit College player Bache bola gida kwa kwa kankama kwe Itko kwa kwa kwa kwa TFS kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mjuma gida cha bola Amone kwa kwa kwa mjuma cha bola kwa Betway Premier Sim Sida Afrika kwa alika kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Orlando Paris Mati kwa gida abina bola Ye gida kwa kopo Di mati kwa gida agnitawa Obit kwa lechi mati kwa gida cha bola Mafangawa draw Di mafangawa Kwa yosa angulitawa kwe He masi kwe Mamalo disunderstanding gari garu ko yakwa bolena masenge bola tane gira ngumka ko masen play again tane gira ko masen fan roy tane kya kula play again tane gira ko bitun question sike ispani akru ko bola ta bola gira ngumka ko ka wa ko po he akaya ko ya tse ya tangui Orlando Paris tete ta tangui mamalo disunderstanding tane da tsala tu da so Wache bola ki kwa kwa mekala toa bola ki yaas ya The second half kwa ati oke bola ki ya trasik loa Nienta minita kwa ya pitu wa chun kak Prr prr prr Masenge mchus pa ni mati kwa gita abina bola mkwa kama ki yeni Zero anse bola un gita wa kwa ingawa Orlando Paris mati kwa gita ata bola Di opit kolet mati kwa loa kamba kwa wati kwa mekala toa sida bola wa Kala toa kwa singe Pitu chun kwa kwa gita chun kala bola na masenge Opit kolet ki bola tena ka Kale kuna bola mkinda ngwa One touch, two touch, skills tani kia wala mofo kwa bola kama kwa ingawa Ya khetane tuta Opit kolet ki wa gira kinkama ko ose cross bola da khatane duta Orlando Paris ke wa guri bola da tesi ga leni kuna selepe selepe tane ko bola da gira ak kama ko ngo asa pora singe da ke kama ko maso ke kama kuna asa tewa tewa vuvuzela atun ko tse bola gira kinkama ko 1 on 1 Orlando Paris ke da cho ke kama ko bola gira kinkama ko sa tewa kama ko na cho leni ko what a pass bola ngira kon eche pa more min ausi kun kwa bola defend an kosa gamba chikan ke play ang mima geta ntsa bola ke briki nki pa gundu chiku bola bola ngeta ausi nam ko ki pa gundu da pala ngi kwa bola khaba tsa da masu bola ngeta gumi kama ko ngo tse angira gumi ngo 2-0 Orlando Paris 2 Opet College 0 oche bola ke kwa kwa kama ko ngum kama ko tsoka khakala gam ko ga radio extra fm Honor Tensiawa, ngo ke ne khasa cha bola ga kutu ne inge hanam ke bola wa min aset fanes dali sto tala e chike pit 11 sabengwa mano we mase bola ga tin kama ko daga tsoka tsulki kama for the love of the game what you telling point tsoka tsulu kam ko kusim bola tane ko ngwa bola ngheke kawa kawke hewa Chingwaki gaga But you can quite an attack and tell you what I'm saying You come to me because you are SABC Sport But I'm telling you that you are a country A good question Come on, some bullets you see some Orlando Paris standing to a top on that You see what on goal is to what keep up it kipa monetiki kokwe mbata ki ngwa kipa zangwe kipa ki thange ke ke kokwe bola da masikwa mbata mangi gite stam kipa kipa ka ke mistake yangi kokwe bola da mkhasi yantene number 30 tene gya kola yantene chigge heke heke kokwe bola ngiba tena chigge ki kokwe wa yakya ay kipa ki bola da bole ka chesi wa on goal wa che bola ki kokwe kan kama Orlando Paris tene gu bola da gira kan kama ngwa bola one touch two touch tene bola gira kan kama ngwa we da kuma tene supporter sa sata wa che mbombe la stadium kona gya ku ayo yo kama kokwe da gira kan kama kokwe Tak usah bola kita tinjau lagi untuk apa ke? Tahu sih kita bola kita kuang kali kuna. Orlando Paris kita bola, baca tahu sih cross kuang bola kita ni kuna. Set sebele pele gudi bola na kwanga lebona emase bola kwanga na lebona Orlando Paris ka gida akha bikama kwe obe college ya tu musoge ina tsigona yana mase bola ke tinthlok SABC SABC good da good echi ka to tu to sa asa kwa SABC da kwe gata wa CBC oche bola ke kwa kwa tinthlok kwe Orlando Paris ki wa mopo keng cross ta tani ke tinthlok kwe mkomo gomedu da tsigu bola obe college gatekeeper ama se sapoda sin kwa ntambakwe yigira ko mamolodi sando sapotas dane ikha kwa yigita ngokhamakwe kamara tane gira khawai yang ngokhamakwe gagu gab aku ngamola ukambu ngukuna akatwa nemchi maka yigita ngima ngi bola ikobo chadima ko obet kolechiki ikotse igenker garo wachike tane makala turasin da bola gira ntambakwe ngukhamakwe yang ko ngamna Bedo prime sept South Africa gali khatla khatla ko gira khotse gala ya passé tous les 25 tonda at the tickets season tonda ki season ya tene gya khotse le bola gira ngum khama ko Orlando Paris ka ngudiwi or Open College sta indu dan ngudo ga i pala tiko na bola gira ngum ko akala ti cepang meremi ga ngam bola gira kapet Orlando Paris what a change rekar ngum khama ko ku anga bola tene go gumi ko gumi ngwa 3-0 Cepang Moremi kha gete ngwa garo ngkhama khu ga tsaki pa gite ku kha bola pala ngwa Cepang Moremi ku kha bola ta kha bola tane juta agu minga wa 2-0 ene fifth minute ta ngum chora bola tane agu minga wa 2-0 Orlando Pirates 2 Obet College 0 wa che bola ge khwa ko ni tsoka lu ge tane ngwa tsoke Nels Parit kuna ke Mbombela Stadium ga gira ngkhama khu Betway Premier Sept tane gira kwa tsari tsoka toba tak ko tumti fesin ko gamba san algum ko ga radio extra fm nar ni sewa ngal ganeha wasa Orlando Paris tane gu bola ko sin ngal kada pas tama ko mo foken gu di bola ta o se pasi atene du ta gya selepe agu bola ta patu cbc skill tane gira ngam tan kwa sa khom bola ta tola bola ki toksi bache bola ki kwa tan tama ko we dan kuma ga tan kuna to ka kha ga ngule ka kan no ko fi man ko kwa ti fi dia man na hiter ta man kan ko tri kan e kreatif fensen ci makan kita kondisa Mbombela Stadium kone Orlando Paris sa Obet College ki chokuna tenika Orlando Paris chita cha akun ni masin kan fata ngum skill sege second half chang ngum tenika kita chua agum no 25 minute chang ngum la bola giran ngum khabaga dakum ngum khabaga long cross ten ngum ngwe a bola giran ngum khabaga nice start atana ta to bola ga tamja ge pala ngkuna ama sen ngoli kogera gut di bola but tenika gola but ya gudi bola ka kawse a pass kon atani dunat e tsatsa leni kona left wing dan kum tsamaga mo fucking kum bola ka tsatsa bola ka cut pet oli ka dudi o kra bola o bit kolechi defender atani o kra bola kut kra o bola ke Orlando Paris ki ngatsi kona mas idan gas strike kan ko in pa he a leking ya leking no strike ka ik ta ipen ngi ngi strike cha strike na enka gira ngli to 4-on-1 oli kuna gya defender ki firi wa Orlando Paris ki wi ta strike kan kwa ngi ya o bit kolechi kona ka masin ki tenin kwa ta ngli to bola wache bola ki kwa da yo kama ko kan bu kuna tana sa to che Orlando Paris supporters tenin tama this league belongs to Orlando Paris sike supporters tenin ke pa ya kon jamu ya kala to sike kopo ya ya kutsa parachi kula chika Orlando mamela de sanders tane o igitena kuminga igita tane kuminga chua Orlando Paris ki kula kun akala to sike Orlando Paris ang lito bola ta ko music ka sunto ke bola angeta chua jala opik kula chime inga wakam di imangeta ak ya bola mangeta ak kuminga 2-0 wache magira kala to nasela bola ger kinkolo ga dingi hanam ke bola wa mikma set finance dalisto jala ke pit 11 sabengwa manu tinten ayo kama to kesi SBC sport mas am tell inga kontele ege kwedam regar gunto tene ge ara wana tiram komo chora ka bola to chungno ba angira kinkolo ga kum kinkolo ga ya wasi mbutu mo tene ke akola ya khageta tena to ogu neti wache bola ge kwatkora kinkolo ga ya wasi bola ge nekti it's a throw in Orlando Paris ki bola mkomo gira ku kha bola ke leni masin chinji tane ke tangum gatre masin chinji tane ke tangum gatre
1: para te bonu gebi ko 10 minute ge ko gebi ko khuyo go ka ko bara sko se ko tam ka ketre ko ha abit ko let's go gwana mka hambe ate kara bora te bonu tres ka ha ra ki bora se tsaka ya na ho abit ko let's go ki te bonu bora go de Paris ko go ka te me ha ko go ka sa tla de ha ko ka ya ha yamka kwa kiteboro goko makamo tana kwa gosi wa kutunza kiri kamka kwa kawana teboro tika kuma para kuma kwede kaya huyo bora goko mzaki ino tini goko mana ya wata goko matum kara para kuma kama iye kana teboro aika seye kwa kamo kwa on golo kwe kama teboro bora huu kamo kia wata kwa nkwa seye kwa kuruna kwa wata obit kwa lesko kwa aime bora ata seye kwa iye kwa jimi kwa teboro bombela stadium tenkritim kwa parem kwa bora nkwa seye kwa aiko wata chinda kwa kite munu malachi chana kwa koto chana kwa obit kwa lesko kwa aneza eno bora kaya kwa mamua kwa kuki kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Take a Paris Quaka Tabula Bora, how go come to see your go, come get them in the Sipo China. Bora ya, Yokoha, Yauka, Mazaka Pasio, good. I want Razaki Tabula Bora Makara, Azaki Jonjo, Kasabishi Borak, AK Karaki Tabula Dapa Havana, Kiareka, and the Tom and the Paris Quaka Sikan Guruha, Yahoo Boraki Tabula Siema, Aza Boraki Anquan. AK pass at Havanakitaman Sibisiki, Sibisika Okiburaka, and Tarko, and Laza Brahma Karaha, Bataya, Tika Karakaran, Kokwe, Tika, and Hobo, and give me some Kauke Hambi, Koko, Kaika, Karanaha, Paris from Kambeta, Kaze, and Yakaran, Kambeta, Karakaraha, Havana Paris Kose, Habura, Kaze, Kanko, Takitaman, and Laza Kakaburaha, Dabaka, and Terkuranakitaman, one of Paris Kodika, Oka Karakaha. Sika kamana kuwa kama ngaza kweka siyo kwa ha bora anyo tao kurete para chika guyete kopi tao kwa mwate kumar kwa Betway Premier Sips of Africa si kwa ni kabora si ma sesu na tbede sin fefen tunak tbede sin sesen tunak kwe para chika seko am amo kwa bora si kuri kwe kwa hati bora anyo tao kurete lika kwa kopi tao kwa mwa guyete Aiza Brian Kakun Kari, Paras Kumaka Okikan Kati, Obit College Kan Borai, Terahasi Kariatino, and going here to play off the mid day, Tekomarukano, Kuli Hasika, the Tam Spanisika, Mochepe Foundation, Dictates in Africa, Kuli Hasika, Kago Tam Spanisa, Middleford FC, the Cape Town City, the Akose, Akaka, who's a play off Wango Kuaki, Adrian Spanis, Ikwago Havanaki, Winago, Karasanagos in Africa, Sikoli Hasika, Yata, Tiamoto, Azaha Obit Saka. Aka in Aka Kate, and yet we went to Aka Yago, Ate Kraborate Munukaska, Haka, Kipasko, Paras Kobaka, it's a passive market from Kakomakai Hag. Awat Kakomakalana, Kalakit Kabun to Kakit, the Kapiro Kamakarade, Kalakavana Boraya, Domkaki, Dubina, Obit College Kobakate, Kope on Naza Borasia, Waki Kates and Makian Kot, Obit College Kaka, Kara Hong, Sikakome, Kobora, Yeva, Shema. Kwaram kaha kai kai ya kiti mon wasan ki paset parents ko ma boraki dalana ko ha kyare kara kharam kin jamon kai jama bora ku ko ka o ki bora se ko ba fokeng ko ma na ja bora kala ko kiti mon si bele bele si oro ko ha ka o ka ma kyare kara apola sim ting ga ki bora je ka je ma tsabu ndu ko ka biro ko ma kai kara ko tak ta ke sa hi ko gore ka biro ko ma chinde ka wora ko si ko yellow card Yoga Kitamon Yellow Cat Karaha Chindeng Awaraki Tamon Kiaba Nahua Obit College Koma Apollo Smarts Kabun Tingaki and Yakarako Borasi Guyoko, yes, I'll die. Tam Guyako Massing Nuko Chindeng Awarama Kiaba Nahua Apollo Aki Tamon Tanaha Boranka Pasqua Aizakosa Paret Kanko Tamate Komnuko Bokil Dang Yenalaha. Jinja kwa ke temono obet college kwa mkhu kwa mantam ta te koto na mkoto temono kwa kwa mtau sa iko mo obet college kwa ma key player ta dhana aga te para tsika kwa go kha para tsika kwa bana go ke se ya ta ye kun ta kora me te ndo ko na para tsika ye te bora ta ke tsui ku ta te ko dha ka on goal go ga ta e ko tu te khuri na ho te khai kara bora ko aj bora ke ha ho ji tsika tsika bora ke temono obet college kwa pas ko ho ha Kiare karabora go kom ka kisikany go kom ya yo habora temun kai kai ya ki charot to ngon na za boraki temun ham gesane gesane kai kai bora wa khavana tsikaza obit kolos ko bora kiare kate tsika kom kai za tuye habora ki temun khavana ka e ku ku ku ku kolos ko bora go ha kai za kontrar tsanga na za kuma kwat tsanga na wingi sika ki temun bora si ye ho ha wa gaba kai za bora pase apares kom se tuye se ho Paras como que hay que borrar pase Juan Teca, tenemos que estar aquí, ¿eh? apolesa ke xa ditamane ntwa mtsika khombora se ko xa xhara se Claudia ke ditamane borao ha xa xa xa xa ke ke pass ya ha abit college kwa xa tama ko ndi kampara ko tsange xhara kwa bora ata se xato bora te bu se ko xa ankara tsutsu ko ha pares ko bora xa sa sa ditamane ntwa se ko xa ankara ma pares ko ya mo hata kapro xa na bora sa on goal kida ke anka ite ngiba kwa number 5 ta kama aki temuno ekana ngiba 5 ta kama minute ngiba hakwa goe wa ekana 54 ta kama minute go kama hakwa goe wa abankana pares kwa za ki temuno moremi para kwan moremi ndango eka ki ta ngiuma maswangai Patrick maswangai ankara khana ko ma ta ki temuno kana kho ha tsozanya den amaka kham do mo buka bora tuika tsaeka tawe ki bora ha Masangai khamnyam ka bora ki temun ka mo kha ki pasien ko ye ha tsika tsa bora ku ko sio kha pare tsika di engo na tsika sibisi sibisi ya ki temun ko barroka FC ka ara sibisi ya ko pare tsika ki se anga kho ye kho he tsika khaman ka mo ko tu he kho an thop kra ya kho he ye pizza bengwa 11 man na ki te komun concert fans da listo da la bora ngo kho to ki khara ta kho dam ni khonta le Ankara ke dagote ki khara khati SABC radio kona te komur kona SABC sport da kopi borats ha kona khate ki guye khate XKA FM 107 ko ta hono nie khas ki khweta no khota le ka borate ki khate bara ke temur ke ke pas ko khoya obit kolots ko ma ke ha ko thonga nga cha kona kha ke ma khate parets ko ma akhoro ko ha Ricardo Cardoso Zuhara ola ke temur hambri 6 and 10 Kalinge Benedito Hambri agi temur eki atanse ha ha bora eki kana khawuka ta de tsakhatsa do mete kom ta de khwetam ko ta le kha ka ata kha ko ata ke ha bora tsai ka ka o ke ha abit college ko di tsika sika kai ke bora ke ma fase kho ka beza ka re ka pare tsu koma ta se ke bora ka khora abit college koma ke bora pare tsu ko di egon la tsakha ko tsika sika Bombela stadium takritem ka param ke bora anka khan ko kho atwa ag parets ko se ko tam ka etre ho ha minute 26 tak ki ha bora ata khure den parets ko champion parets ko kope ona sa champion Sundowns ko se to aku kara aha oro le kha wina na ho ko nisika ni aha ka ko ka ko etin parents ko mi ati ati ho ba to ta ba ho kha ko de na ta ko ka tuita apoles bora ke kha ka e ta ko ka ta ki chamre ko ka na ta ta e ki bora ta ka ta ba ke se khu ya abin ko ko bora ke kha ka ta ba ka e ta ko ka ka e ke pas ko kha se dur kha ka ki bora ya ha ti ka kya re kara pas ha ama na ta e ki si ho kha Abet kolos ko bora se ho tsika kare ka ke tebun ke san ta o ke bora ta kara ho ei ke ya ke tebun ko pas ko ha gibam ke bora se an ta o ka ma ta kara abet ko tsika se ko bangam kha bora ha ei ke ya ke ma pas ei tsika kare na ho ha pares ko ma ke te ho ta de man de ye ho dore ta ma ko ya da ba ko ya bora ko pas ko ho ke tsa ku ko en wan na ta bora tre ka se ho ha kai ke bora pas ko hu ha kai za bora ke te bona khara khwan kai kai ma ku kha der go khom ka si yo ko ha go khom kai za tiye u kho ke te bona ta o ki tsaka o bit ko les ko bora o ha go khom ka kya re kara khwan go khom ka kim ko bo te mon bora o ko ha kai ke pas ite bora se ko tan ka ko tsaka o bit ko bora se kho yo ko ha kai te bona parat ko tan kho ya re tsaka o bit ko les ko bora se ko kho yo ko ha bora ta o ta ora ya ku te mon engon na za obet kolos ko bora pas ya gi ba ta o bora khara ki te mon ta o bora gu yo ha kai ke ek na ni khonum ka bora pas ya ko ki masan kala ta ti masan number 7 bora ta si tara ha bora si tara ni sibili bini ko sa na bora ya ma ta na ko ha kai ke bora ti ho ta o ka ki ka betza nge ka tumbutuma Tuma ma ke ma jore sa ke khoma na ka piro ko ka ka ra kha ma pe de ta mu khuwa ka piro ko ka ka ra ta ve ni kwa ya ke te ka ya ka ra ka piro ko ka ka ra ba ke ngoma ma ya ye ora no ta an ka ra kho mo kho no te mon ora an kho mo kho pa re ko te mon ka te ra ga ra ko ne pa si o gore pa re ko a ta se kuri kuri bora
2: 마슨 지게 몰라 콜과 키 우트웨디 알푸 다 지게 민 과가 콜과 이게 지게 아마 과기 코체 진지과 이금 푸다 티토 티투안 할리 다 푸킹 하와리니 다 가마슨 진네 프로블럼은 이카케 친구와 유로카르티와 그때는 야 오비티 다 오비티 코아텍 다 나 지바 오비티 모투 다 bola katakan tu kamu pe ta kupu dia pari cikgu
0: amo se bola gira kan kamu gira kan kamu ati ci mesti bola ga second half on ta bola gira kan kamu ci hambri credit to akko kamu bola dia pari cikgu kena batal dalam sing ke ci bola ge wat khoi kamu kira na kuat masa ci ricardo nilton suara aga ya pada kon kamu ci asin ko bola
3: bora akhirina kwa ta ko nyama kwa ya ha kai kanu Paritiko Guanam Kaza or Karatakati, Obert Kolitiko, Yamakoa, Kiawa, the Paritikoa, Hafu in Zatamana, Hambet Sinza Sen Aki Hinate, Mia Taketi, Paritiko, those are Tomo, a Taket, Taket, Paritiko.
0: Ama se bola gira kankama ko Orlando Paris ni gira ona gira ngum kama ko Oshwen Apollos bola gira o se dan kandangwa Aryan ngat oli kuna Angira kandangwa boxing oli kuna wace bola gira kwa bo fok inta ni ngum pasi bola gira kankama ko Angira tam tare dia pala ngum kuna wace bola gira kwa Orlando Paris gira ona kama ko gira ngum kama ko Mbutuma Mbutuma tena da bola gira tum tum dia pala ngum kuna amra bola tena ko ngum 3-0 wace bola gira kwa Ama se mbutu mak ay kama bola ke yakum gua da bola ngida khana hunde kama bala gambuna Ama se ngira kan kama Obert Kolitz oli kau gira ngi bola da kucho ngira ngwat ele ni kuna khatene juta Orlando Paris kiwa sebele beling kwa sa kho bola kau se kho bola ngi hale kuna tin juta ngwat ngi hale kuna More me guri bola da sorry more Mofa ken guri bola da tek na ele ni kuna sebele bele agudu da ta ang ang hale kuna Otito Masangani Atito Masangani gudura tra sebele bele sebele bele bola tenaga gudura tekla kole kona Oso Apollos ama se bola gira tra leni kona yang wan wan tse icha tra e Obert Kolitz ke wa oche bola gira kwa sele pe gira kwa bola gira leni kona gira kan kama kwe ama se kum kum deni kita tsawale ni kona Kau sebut bola tak tekan kau lakukan. Orlando Paris ke bola tenaga selepe, selepe gurat tak siapa. Siapa akhir akan tu si pochen, si pochen ugu bola tak macam cuma akhir saya si bisi tenek kau ikamu. Seven sister menit atau enam cuaca bola tenaga kita gemeng awak 2-0 Orlando Paris 2. Obert Kolitz 0 wajah bola kita tak kau si pochen ugu bola tenaga kita aku cuba. Obert Kolitz kini macam, angkara kau sebut kau tak kau Como agira kamu dira tsi bola o se tsaka bola ga kom Como agu bola dan kamu kwa leni kona Obert Kolitz ke bola tena ga budu bola da tekla koli kona Como agu bola dan kontsa aleni kona tena Obert Kolitz ke wa o se bola gira kwa leni kona kum kha leni tme bola gira kwa tse khadane duda Orlando Paris ke wa o se bola gira kwa pek we premier se tena gira kwa tse Bobella stadium kona genial sprite Masa bola kita cek lini kuna tenang ngot ngot eh. Obert Kolitz kiwa. Satu cek kamu kuna ke ayo yukua. Bisa potas dan kita atau kamu kue. Masa orang kundak ngun ngun. Masa orang cinci kita cek ten Orlando Paris kita ngun. Cinci kita cek ten Orlando Paris kita ngun. Mbutuma adi. Captain Mbutuma adi. Nama ni Mbutuma adi. Mbutuma adi dan baca adi. Wacah bola kita kuat kuat. Makhopa atene agawa Achige number 32 atene agawa Mariko Makhopa asa Mariko atene agawa Number 17 sa number 32 atene kira agawa wache bola ge kwakwa Ala wasem bola gira tinta bako okay okay tene gabula bola ngan tere kapasi kha Orlando Paris ke bola tene ka angira tinta bako Kona wa bola masir kona tena gira ngana tena tukapa zika bola wa offside apoles ki kama offside masisi nta tena tuite kumi kwa bola pidu chunga tena gya bola lensman tena gya bola desim tuan elfas tena gya bola elfas sitole akutsa oya pendela ngi bola wa offside offside gya chia tena masir gya Orlando Parisi masir kona gani kona tena masir ikona tena ifaifte kona tena ikira wana bola gira kumi kwa kwe Marico Tenekiagola Yawa Satoshi Sakuden Marico number 52 Yawa Orbit College and Marico number 32 Yawa Orlando Parish Wachabolagi Kwakwa Satoshi Sakuangan Maligo Diagama Marico Yawa Sisapolagi Kwakwa Tenkamaga Orlando Parish Kibolatanaka could do Bolatan. Only kona dak tapas kama go CBC CBC go bola dan kwa leni kona left wing bola gira kru kama go ya kum kum kama go budi bola tate ka keeper sipo chain agira sa garma ju gira kwa ka bola pasi go bola ko nga shepele pele tani kya gola sa tito masanga ni tani kya gola o se chwa kwa ka pasa bola agira kum kama go ya wasa bola tani gira kum kama go budi bola kwa ngale kona Orlando Paris ki bola tani ka gira tapas nga bola ki one touch two touch ikwa tiga tiga bola dan pasi kama go bola Sepo chain, group bola da tekla koli kuna ang kwa dang suwe opet koli tske I pala tike kuna. Oswe na Apoles. Apoles nge da chula dang wap bola. Skir sta na ngumat ang alikuna Apoles ka kuta ang kama kwe. Apoles oda kampu kuna tamay ya yoyo kama kwe group bola da kong hale ni kuna ge sebele bele. Sebele bele ang bola dang kwa dang kuna apasi kama kwe. Arlande pari tka kumikla ka pasi ang kwa da awala wala kama kwe ge. Opet college moko pa gira kwant eda ngata u angira kato bola diga penje bola moko pa tane kya gola moko pa orner gel mun kawkere kuju ta bola oche bola ge kwa kwa moko pa ngata ta lo kama kwe mko mo sawang ngam khope ka de tor am bola da uchu oche bola ge kwa kwa tun kama gan kama kwe et mun kawkwe bet me premiership tane gira kwa ge bom bela stadium kona ge nyal spray ose kwe rele bon ile mo fokin tene kya bola dang mun kama kwe passing mun kama kwe kila pas mun se angita ang mun kama kwe obet college ki bola tene ka ang kendang mo ile kuna akhatane juta Orlando Paris ki wa akhatane juta obet college ki wa akado rigar ange pas bola obet college ak bola dang leni kuna ta pas kama kwe oche bola ge kwa kwa o se ak gwar e wa leni mu kum kwa leni kuna angira kuma kama kwa tete ingi hanu ki bola mi asset finance delis total ke pit 11 shopping kwa manu kwa ulke ko chak ki tene gira kya kwa ke success ko ajde tene ak ngam ak hasung ko san ada hanasi ko bola ke ak ku ko tene mahu ke hambri section 10 kalingi Pinedi to the Gawa Tigger Ricardo Hilton to Artene, Satan Girak and Gamke, willing to talk to look at the Tiffin, Oldham Commerson, and Sakavisiki Gakundi Sambo Bella Stadium Kuna, and Sakavisiki Tenege Akundi Sato, who took the call him Juman Gete Tabola, Amon Tarasun, Jumitak Bola, and then take him Tipola Mega, Kawapet with Primacy, Yatulasin, every time the ticket season to the season at Quatri Kalawa, last year of Masiki, Orlando Paris, and the city to get a Kopona Air Quatri, Masiki Polagate and Kuru and Mutamago. Mariko akete ngumtekal de bola ngonto de kucho free kick opet college keep bola ra masim bola gere kankama ko defensive inter manito chonte nem chora bola gere ngumtama ko de kankama ko opet college gu bola de kosen ngal oli kona defensive kona de bola gere akon tay akum kankama ko gudi bola de tika nkomo nkomo akere ngum long cross cbc gu ngob bola ga chwa akete ne duta opet college kiwa CBC with the Bola Ami, what makes an Aguami, would you pull out also to Kalakona? Orbit College, Kalakona, then Pola get a cook come country, or Sigula Pochana Tanaka? I was a cut of Polaga Cross, Orbit College get another car from Kamako, and Sibylla Dura Tanaka, and only for Agir of Kabola? There was a Bola get a Kamako, Orbit College and Kabola, was it supporters and get a gate Kamakuda, your Kamako Bola, and Yakun Kamakura, Kamakuna? Number 7 ko bola da corner regarding him come get in again. Open college ne wala regarding him come get bola da corner. Bola ko se ko kontra ke. Number 7 koto koto pen ngo wa bola ke cut bet ata ko bola da tu. Wala ko u play ay am i firi ngo ko pass bola da tu come ko in koto. Da o maso ko se se pele pele te dira ngo matsa ke. Ko ko wate bola ke ko to wa ka jam ko ra tu SF. Ona ran se o ngo ne. Sa te bola ke ko da to ko ga tena for the love of the K.
1: 57 tak minute ki tebe bora che ko che ko kuri wa che ko tam kara tu no ko pares ko a ka che ho da ko te gi sa polis bora ki bi ko tebe kai ta ki an kar ko an ko ya bora kham ki sia ya kara na kin sa bora ku ye se ko ha abet ko ko an sa ki tebe ko to ka na ho ya ga ki a de ko to ki khu ko sa ya tebe ko sa ka ho ra ha pares ko che ho bora ki tebe ka ngwa na sa se bi sim ki sia ko ha se bi ji kai ki an ngwa na khu no ka pa sa bora tebe mun da pa dapa chao chao cha kara kho ma songai ki tebe bora ku ko chao ki ma songai cha kara kho ma fucking ma fucking tebe ka re kara sen ko bora pa sa ka ngwa na ya cha cha ka bora che ko si bini bini kai ki bora khana kho ki tebe pares ko ma su ku tra te khana na si bele bele ki cha re kara ha Asangai akin at the Obet College come ye kare kara to Paris come bora sie kwa Paris kona te come ta kien kara kie se ko ya mo kwa Sundown te ware ni te ware Obet te yaya te ware te Obet te yaya Paris la se ko al kara etro kwa kopi si gui kha se ko ye kwa ta kai si ka meri te kha Paris la kwa ta ke te bora cha kwa te kai ke a bola se ka ni kuya kwa ta ta kwa go ko ba ya ro kwa Some of the Ahmad Khan, I've been calling Kabura, Pasco, Hama Songai. I get them to Bora, Somana, Koko, Kasaya, Tabuka, Kukara, Bora, Jamuna, Karaha, Jambora, and one lies at Ika. I've been calling Kadi, Bora, say, got two children. Paris got taken to be a Katra, Minite, Kurina was saying, Kinis of the Bora, Yakuka, the Renda Bohile, Taka Kara, the Haka, and Yakaran, Somama Songai is Go Kasaya. Bora se ko an kar to mo tan ayo se ke bora sa ko den betway premiership south africa si ko li khal ko se ko ay ko hota bombe la stadium da an ka tem ka parem ke pares ko bora ka ko da bora si khuri khe ko an na ke te hota abdeslam ado cha kar bora ko ha ko ta ki tem bora ki ko an ka khaba na pares ko ka ko sa bora si khara kho box ki ka khara hota kwana ma ki ko ko ku ten ka tsaka ko a ko bora se ke ya paros ko mangi tebo jam bora ara tsanwana nga enza minute ka ka tebo a khan 7 tag ke si yo go ha 12 minute ka enza yo go 9 tag ke si yo bora go risa bora ke tsa pas ko a bit ko le ko se yo go ha gi ba ka o ke bora ka kra tsika ka kya re ka ho ke tebo o bit ko le ko bora tsika ko mo se go yo go ka enza kya ntwa de kai kai yo bora a go ra ka o mana nga tsa ke kuma kala na ka o ke bora ka ka ete bora se ko de kara kho ke jemo obit college kwa kare kara ko go khom ka si kara kho sundowns na nyota kwa no paris go be ko kri de kopie khada gui ata na de paris na khana ka etra ko go bora gui de kopie aha ore na wina na kho khada ka go be tango ne kha ka de khada na ena gui de wina mo kui sa de paris na na de chief ko ka de dri ka dango se ka ni so ka ko ka fko se tre so ska po ga i go bora ki te mo go ko pas de kom wa de na ta kom wa na se ka se bili bili bora ko ka o ki ka kara kho ta o ki bora ya kho ha ei ke pa Sita kitemun masongai, ango ngaza bora pasi kwa, mopo keng bora kan kwa dik, ere kwa mak etre hota ango ane zakwate, kaya kwa mak etre hota ango ane zakwate, deka piro kwa kao kwa, akidrembe suyo hota ndekuri kwa kwe, gwek ade suyo hota ngaga kaya kwa mati, kaebuwa fadam kuriya mana ake ebe tere bora algen kwa pasi hai kama za kaye ta mahano suyo kada hasi drembe kapiro kama kaya kara bora algen kwa nyakro kwa ki pas kusa kawe ki bora ya kwa ha se suna kwebe sen fefen tona kwebe sen sesen tona kwe nengke bora ji kuriye tere teki kheri ete masonga e bora kwe kwa kaya kaya kum kwa se kwa ki temo nukwa mchika kuma majumuwa bora se kawe ki kaya kara ha Bora kuriwa temu mutak an kara ever ever na khwang parat na ken ka an za se ko te hota bora temu kon paras ko go ka te mete mun kai kha khwa kha ka ke sa na go ko mu tuwa kam ka na ka mu tika ko kha bara ko kam ka na ka o ti tes ka bora ha parat ko di kai za ma ku kar ka o ki khara ma shanga e temu la pole sim ti si kara kha ha ba na ma shanga e se kha kai za kya o kha sa dur kha a kya o kha kha ka o ki khara pole sim ki ma shanga e kai ka a ko ro kha na kin kam go ko ara ko bora ta ta ka kala na ku tra kai ke bora ya parets ko kam be ja ka ta ka ja bora kya re kara kha chika chika parets ko ka bora ha tia bora de bora ngi ta isle de magetsi richards bay fc ko se ka e ko da magetsi ye richards bay fc 0 se ku kule 1 si wolele fc 2 ta ku bora ha golden arrows 0 ts galaxy 0 deben city 0 amazulu ye nda ku bora ha no rubo gallants 0 stellenbosch fc 0 ku bora ki khabana te bora kaiser chiefs got 0 chipa united got ye nda ha 84 ki minute se ho da 6 minute e ho kurisan te ka kre ka ha pa It's got to be a bit correct. Zero take a laboratory in the good quota. Hat him on a pizza. Benga 11 man. Sefanas Dalisto, Dalla, Deborah, Kate, Taoki, Katamura, Boraha, a bit correct. Kotika, Borai, Kare, Karahoha, Chakamaki, Deborah, Ya, Yoka, Izakyan, Kayaka, Koman, Lanza, Pazia, Paras, Gomase, Teo, at the Hambe, Yego, Kuya, Seho, Mofokan, Taoki, Kanga, Apollos, Borak, Yoka, Izak, and Akuka, Kayaka, Pazia, Paki, Makaka. Chikakomaya ayapata go koma bora kisiguye kwa ha komo akete mo bora kisiguya ha akha minute kai za te kise go iyo kwa bora sio go khere na go sa arabia takwe khone na xka fm 213 sheta o da khone mega kino tsa de angar bora 28 minute sio go obet college wana mo kha 0 orlando paris 2 da bora ha Siapa kabinete? Kaiza seko iyo kwa bora siapa kerisan bora akhirnya itu. Parets kau kopi gue de parets kau seko. Eter kau anu tes kata mu anu kau. Akeh kapende hak ekar parets kau. Eter kau sandals kau ye kau ya. Kau ikut kota ha bora anu tak kuin kau kopi he gue kau asalnya liha bora. South Africa si kau liha bora kau kita mu kau. Apolis gue akin je kau. Kau kau pas ya apolis gue macam kerah. Dia yang kongkong cina kumah sehwa Berai kais kaya temur Sundowns kwa Akan sistak pendek Hanu parec kwa Nguta bora kurye gini Nyekan sistak pendek Tuika pendek Kaiki khirye Dan nguta ha bora sehku khirye gini Nguta ha khirye kwa sehku Iye kwa tamilite Kowe kwa na aki siye kwa tanu Haji temur bora kinye kota Haji parec kwa nguta kuyye sehet Sundowns kwa kiam kopi ta kuma Apole saki temur kate cinza kwe Apole saki kata tia kwa tinta kuwe Apole kata kita murtasa alasi kwa damsen Dion hoto kwa tamko saki alasi kwa tumta mkata tika Tinta kwa tia murpare tika Dion hoto akita Oswe na pole kata kwa hoto akita na kwa Tinta kwa tia murpare tika aninza mniteji Unde ha de ha kita mula cinta kui de kam kaya, melihat nyok cak cak cak cak tamu kun, kata de ha de cinta kui kau na kuah wina kui aisa, kiamat kaya de mula kita mula cakap ke obat kelas kau pas kau kau ha. Eklan na de mula cakap kau kau tenung si pas kau hati kau makin berau kau si klodi, cakap kiamat kaya angkara berau, wesan mukri ak aisa kiamat kau, cakap kiamat mula cakap kaya de kai kaya kiamat pas ya. Parets kwa bora ki temu kongwa nga za khara asanga ya kinja ka sa kyara ni kwa mchika ki bora akhora yam bora ki temu kongwa nga za parets kwa di kongwa no wingi za parets kwa bora yam sa asendru kha ka si guko was bili bili bora ki yak mata te ai za parets kwa kongwa ta o ki pas ye kha ta ka ora bora ta ka ma sanga ya ki ya ro kha kai si ka mofoken mofoken na ko kha hota kai ki na ro kha go ko mesi ro kha Go go masi oro kwata go kuma mu kwata cha ke na dai kra tsa pas go go nsa manu ka za wot go kuma ora te bonu mita minute ko fa kaska 6 minute kaiza iyo ko ha che ko nienta ke minute che ko kharisa abet college ko kai ka bora pasia ko kon ka sie du wesan ko hambe kaisi ka ama ne spani ko ka kaisi ka hambe bora an pam go ko mo ko ha o ko ma ki bora ke ru tu na ko ka hamda ma cham ko di bora ka ma guye ka kite be te bonu se ya yo ka ta ke ru na ta ko
0: I'm going to go to the house. Masa mo khopa tani kya gula ru bhalari ka khopa rigaru num tama koe fazi num tama gura ok boli kota ni kya gula kodo hana rigaru koto koto number 17 kya gula opit college player ngo budu bhalara ekla koli kona koto gawada atama tin kota wala wala kama koe orlando paris boli ko mache bola ge kwa kun tama gura num tama koe ekho ko khatale kon kama radio extra fm honar ni sewa ngo ge mekha masa boli kota ni ki ok bola cbc kya gula cbc kya gula kudu bhalara kwa ngale kona Orlando Paris ko bolara na kadal gira pas kono ke Na se bolagira kono ke tan sen ten ke bola gudu bolata cha tion hoto hoto agira sem juma gira kwa bola akado bola se ama onside dia ama offside gudu to anga bola onside bolagira kono ke kila pass gudu kono ke one on one play ten gira chudu o kita bola mokopa akan si cha un tu edi kan si dena keta tena ngwa Moshangai get a Hanagi Polak from Tanoke Moshangai get a cross conquer Polaya Kapegora, Engum Tanoke Katopenga Mokopa Kotuko to Polango Mungo Namula, or Mungo Napolaga Tanako, better premise than a court, you're to listen. When to not get to listen, season to Naga season and the Kalawaya, last day, while Tabolaga Kokoya Pakwa, then a little party to get a couple, now a Tabolaga Kokoya again from Tanoke. Mariko kagere tamtage palang kona polagere dikama ko angere khalang mulja palang kona bache polagi ko kama ko ingi hanam ke bolawo min aset fanes dalis to dala ege pit 11 sabengwa mano polagere kama ko gera ko ege bombe la stadium kona nyal spread bache polagi ko kona mun kama ko orlando paris supporters ege gera ajo kama ko maso maso kunda mu kama kona bolatan ni ko kama ngun nanga johnson aku polagere asen jo gera pase bola kila pass Chicho Masonga, you should have Tita Bola get a Kunkamaque, Orlando Paris get a Kutamaque, Bolanga Kunkamaque, what's a Bolanga Kubu Bolatecha, Alicona, Mariko, Okubola Tetigla, CBC, then you go out of concert at Tion Hotel, Tion Hotel, some Joe get a passapola, and I was a Bola get Kunkamaque, Mofokin, then you get a Kamaku Kambo, as a Bola get a passacre, would not let it at Olicona, a CBC, CBC Gudu Bola, Sima, Sima, Telesim, Joma get a passapola, would you Bola Punk Alicona? Se bola gira kun kama koe Johnson na tene gawa ta da kun kama koe bola Shipo chain agu bola na sen kolema da pasa bola Se bola gira kun kama koe Orlando Paris agira pasa kama koe agu bola na kau sin na kada pasa kama koe bola wache agira kwa kwa Akan chak tak mani ta chonu chora bola tene gira kumbinyawa A 2-0 Orlando Paris 2 Opet College 0 wache bola gira kwa Tak ada gerak lagi pompa last time kuna. Kalau saya wajib cuma tanya supporter sendiri lagi kamu kau jepet lebih bersih. Ya fasih dan itu lagi maksud. Dulu saya faham tunda. Tiga season tunda season agak tua kuna. Jepet premiership champions. Orlando Paris. Kita supporter sendiri. Jepet premiership champions. Wah iya. Dulu saya faham tunda. Tiga season tunda season agak. Iwa the champions. Orlando Mamelodi Sundowns. Again, a DVD Gukopa, Chiga, Rando Paris, I get us on the Bola Chala Kopanga. No, the two Akira to Kitos Akopola, what's a Bolagiva Kora Kuntoke? I think Orlando Paris get out Gumino, Nikan Sesta points, Mamelodi Sundowns get out Gumino, Akan Sesta points, what's a Bolagiva Kora, and I was a Bolagiva Kuntoke, and Chola Mofoke, Bolabo Hill Mofoke and Gubola and Malangalong, a couple of Bolanga, that culture, or Bit Kolitskiwa, Mofoke, only a Gubola Tango Passitro. Mau fokin tanya kira itu num skills ke akong nggak bola nanggira nggak bola tau kah bola? Oce bola kita kau nak tengkar apa? Captain yang amat 2000. Mau fokin? Ada masa bola kita tengkar apa? Open college, oleh aku tu bola dah aku tengkar apa? Como, como un gol de Mkize. Mkize hace un gol para que la pase a bola, para volver a la cona. Hace un cocho, tiene un cambio. Cocho, ambas se ven gol para la cona. Orbit College gol para la cruz cama. Dejen tratar de militar con una versión. Orbit College aquí está también agua dru. Hola, que tengo que one touch, two touch, sin que da con una bola firme dicha. Tienen que ir a situar. Supporters dari Kabul ada aktor kamu kita aktor kamu kita aktor itu sih kau heh manita cikgu aktor kamu ke pitu cikgu aktor kau heh pitu ke perper bola cikgu ke asing kau heh supporters yang adui kamu kita aktor itu sih Orlando Paris yang tengah bola dah gerak kamu ke Obet College fir manita tuan kita apa sih kamu ke bola bola gerak kamu ke bola tuan gerak gomingga acu zero Orlando Paris two Obet College zero wajah bola gerak kamu ke zoom kamu ke pet dua premier sih tuan gerak kau heh ibu siapa kamu tuan kau sih tuan SFPC Sport ke mas? Ya masa bola kita tengkal gak? Orbit College aku bola dah Orlando Paris kau hidup itu agak dengan ingat sih guna. Firman itu cuman ingat sih dah. Atu kag bahagia mana ya kau kamu gak bola? Johnson aja bola. Johnson kau ada ablok kamu gak bola sa sebele pele diwira kau anggota kolik aku. Ukuran waktu itu nengah kerja, mungkin kita akan tu FIFA World Cup yang kuat sih deh. Itu dia komisala. Jerman yang kita akan nak, mungkin akan tu musim kau he. Yogo Bruce, mak kita nengah pala kita FIFA World Cup. Waktu kita nengah kuat he tu, kalau long heke. Bapa na South Africa, Kispan itu nengah kita waktu bola yang kita waktu heke. Kanada, Kanada, Mexico, macam bola kerja aku kuat ada mak kita tu rasun. Kemeste, nengah bola dah masuk bola kita kumpul Orlando Paris nengah kita wana regarn kumpul kau. Bola kita kumpul kau, aku kumpul kau. Masih cek bola tenaga kita akum kum kamera masih Chippa United tenaga kita akum bola masih Orbit College kagir etam kamera kita cek kamera tu macam kita nak akum kita bola kita kau kita nak kumpul film tu nak pendek macam Orbit College tenaga akum kau kita kita tam kamera kita cek kamera tu alas tengok macam bola kita kau kau makiasi kan kau ada tweet aku tweet macam kita bola tenaga kau kau macam tu suka kau macam lu kalau kau kau radio extra FM monar tensiwa kau kau ni kalau macam jalan sen kau macam sport macam kita nak atas ake kau macam lu kau yang atas ake kan kau kata nak ake kau kau macam masa ni macam kau nak coba for the love of the game kau kau kau macam si support asal kau play sen kau kau dari tweet kau atas kau macam congratulations to Orlando Pirates 2025-2026 season Ricardo Yulian Suarez Amri Sexton Chen Kalinge Benedict Tutu nika bola bache masiko bola tane masiko bola gaira kunkono ke one touch two touch tane ali ko agira pasin no CBC, aku juga boleh datang kelas sepo chain. Oce boleh ke kau kau, masa supporters yang kita agit kamu kau masuk kau kundang bermungun. Kakang kita mah kata mah kuar katang kata agit kamu kau wajib masa kau ka. Kau gerak kau kau. Orlando Paris ke boleh tengah ka. Obet kulit katang mah hutam ka. Orlando Paris ke boleh tengah ka baca masuk kau. Kau pokat kau wa. South Africa kiri kat kat lah. Masa macam kau kau final masa kau Mr. Rev. Mr. Pitu Chungko, Filanga Kosi. Dam up cikgu kita tenang kau mke kau eh nasi pitu cikgu kau acuan dah cukat eh makanya tu rasa kau eh cikgu kami sih takkan ngap pitu cungkau ke MC ulama pitu gerak cukat eh Orbit College ego bola dan ngap kata aku kamera kau hilang kau kosi aku mke cik kamera kau eh pitu aku mke per kita cuma di drain tu nak stay memang jaga cungkau tu resin sesen tu nak jaga cungkau nak siapa tu ngomong kau eh MK tengok kau Jika boleh kita terus ikhuna, ingat kita harus boleh wamin aset finance dari store dollar, ekip pit 11, sampai yang guamanu, tuhisin season 20, tuhanda tuhisin 20, season 20, season Orlando Paris, masih boleh sampai dengan congratulations Orlando Paris, kita boleh cek kontak ke Bombela Stadium kuna, Niels Paris. Dagawa, Bedwe Premiership, South Africa, Galiha, Kakawaka, Kuntari, Toba, Tulum, Easy, Kamatam, Kositana, SBC Sport. We've got some telling Ungawa Kuntari, Ekwedam, Katoto, Kamatam, Kamikawisi, Masam Telikang, Toka Kundulin, Nuganukwaki, Bolala, Tigay, I'm going to get to Kwan, Dagawa, I tell you, Gantana Kondaki, Tsahe, Ebolagi, Kunisakwa, Ekikwataki, Bombela Stadium at Tiku, Ebolagi, coming over 2-0, Orlando Pirates 2, Obit College 0.
1: Excavate on the Sierra, the common con Boraya, quite a headed in Boraya, headed the town, Paras Coco, Week, Serco, Tarawaki, Temple Hamak, and Amzanaki, Temple, Paras con Boraka, Common Guyet, Abdeslam, or no, Hama Aga, the tears of joy, Hamatabur, Horo, Haman Guyetaki, Temple Boraseco, Tanke, Karakako, and Zaharina, Mofokin, Tamaketabur, Lehamzin, Ayaka Mohon, Motor, Kazarata, and Karataka, and Guyet, some wood. Africa Betway Premier Marathon, Motepe Foundation, Dakti, the Kaka, Karas, and Co. Sitek is Aka, or a tea spanner, Mercury, Temuriako, the Betway Premier, Sipsiaki, Temur, Kruga United, Dakti, Spanaka, Wina, Natinaka, Yahati, Betway Premier, Sipski, play of Damita, Dangwaki, Temur, Magazi FC, no Trump Spanish, Milford FC, the Cape Town City, Aka Trikusa, Maliha, and Egurata, Obit College, Aliha, and Isa Havanan, a Trump Spanish, Sioko, Wina, that the Spanish, three. Kwahono, Muego Aki Winago, Charis and South Africa, Tony Hasika, Yago Betway Premier Sipsicano, Kunaborate Mona Kurina, Parats got to be an open college. Zero Dahirina Huto Kawak Sakitekom, Aki Ricardo Hilton Cardoso Zuhara, Ringoma Kitamura Benedito 6-10, Kalinge. That's a casa.
3: Bora again, Karaya Kunga Kohirina Hua. Nute kwa tsembina o kwa South Africa si PSL te ayo ti Betway Premiership ako kuri akwana kwana tiang o huyo pareti kwa o wate kopia titama dit anke nka ngutsame kwa ho ke nka mkhama go kwa kuri kungwa te kwa kwa khwena ka ate hikonge huyo tsemra atinge minya kon mikameke Jose Roviero ya ngomati ni system anda kwaka dzau kwe kausa dzau at paritiki kwanaika twa kwakeng iyade experience ga player konta admin souko faifo ga tono ding tu konderta kwakwa ninge ukoko nya de tinza zeta mancani ebora atiminya kono tenge uko dzarana ko an a hatamano go he Nko se ko te iye kha o khwata kha kwa he. Tamana, eye na, kha kwa pariti e go karamana akam boraza. Kipa mayam kakwe, sewika ama Canada, nukam kakwe, defender man iye kana. Hamis, satie kha, ndukta tsamuwa nge borek, eye nzatio. Kungwa kwa sikheri na, nata pariti iye anu. Ndukwa na, obat koliti, tutatama perform ya na.
2: Bola mke khama nita minita ta tsike mke ngkwa ka ka khonkwa ta pare chi khatui panga chi pagi khai wa nikhe ngai tongi khum bola ta 막음 진지가 안 커지게 진지 이게 승진 아아 진로가 있다와 미르고 미르고 있다와 호프 있다와 공막 관 아메가 카 사총아 진로 게임 매니지먼트 알랑 위거도 매니지 몰라 승고 에미니타만 이와파 담막과 아메야 시카트위 다기 아아 자야 자 진로 플랜 게 안다 프레자반 나일라 파니카 가이파 이가 산타 올카부다 과 비트레 플레야 뭉카 올카부가 트이 데와나 퀴 반 울카바팅 노우다 칸다 플레이어 이쿵와 우쿵 울카푸타 카테나 칭 쿵키 세트 아프리카 야 야 야 리하 파니 파리지 구리하 반 사다우시 닝 콜랑이야 캄 칸데 카와 칭데 누쿠 파사다우시 사다우시 다 마카크 아마기 칭노 키오 강아 암 푸킹 푸킹 만 카메 볼라위시 안게야 칭노 세트 아프리카 인 토코 푸미알라 다 칼레 카디와 코야 오 다 임 케이싱남 가싱다 볼라 칭 카다미스 파니 키 캄 다게 이 돔메이 카비 카비야 Ya bas kim kaisin nam gasing da bola kim kada mis pani ki kam tagi I dhumai kapi kabya
0: Ya bas bola gira kan sama ko tsige masai

2 minute ka ngxoxe ngithi ngqondi qinga akho ke konke radio XFM tikim tegiya singomdiki tikim te program yingi ya wa tjal tibut ke hula singi tjongu dem tegiya ngi ka program tegi kengqamngo tisi mugani kuna tamo zikim te tisha ki wana ka kaisim te tina kita ngxoxe kuya tegi te sakuri tikim nam tegi te tukamngo ta program ki kansi ni ki komasi tega program te kwa tuga giga kango ka kaisi tanga giga kunga tisi mugani kuna kasa Jadi semua dah kisah muda gigi kengawa yang gaya wa plus makulu gaya wa orang lain muda gigi kengawa kengawa yang gaya wa Louisa sama jauh sih sih nanti kita akhirnya kita mau kerja program kejuangan wani bola senti cinta gigi kawa sih kama gigi bola jadi ya senki bola cinta individu nih gigi kamu kuat gigi kamu dede senki tini kuat lah aku kata nih gigi ya kalau kamu kau mcegi wah ya kanggo kau atau ke kau sih kamu mcegi asing ke ulat ikam tukang lagi dah asigama kau dah kau ulat ya kamu ke ni akhiri dan hilang ke cawang kamu tukang kita kuda atau kau mcegi program dah kita adu dah hana market cerita muda kau ni ke ya kita kau jadi dah asigama nom ke program ati ke kau mesti gawa kau koma higi akala tunga kukoma kikukoma ngungani kuna wako mtetangi inkwa ya kanga nga mta program kikungusi ni kikoma si tika nga mta kiasa nge firmu ni tika nga kanga kita nkwanda kumikunga aha tumta kita turida nga mta program ati uki kwa mta kia kawa nga mta program kikungusi ni kikoma si tetangji wa likuwa wanderitin siwa nge ni akalam ta tradidan moda kanga kusang kitini singi akala tuwa malaka ipal ngoy diwi duya skola ta ya kharat er ta kakwa kakwa skola ta singi ta alayin si mesi manaka itakla ngoy diwi yintani di wa ngamige ta kongi ta kuita mkwe fred manaka itakla ngoy diwi yintani di wa ngamige ta kongi ta kuita mkwe Fred Kamanja

Saiten Magundu Marinda Alfrinu Kaone Matoka. Fodishingia etwa skola kone managa, pnimno itekle ya ngwetiwi intinigde skola te a kharat er, tesu itwa skola, tesingitale ya ipnimno itiwi skola ke managa. Wangwetang game teke ya na kweta kumchatu jake wana, Khabekang gya wakalup kelewi mchatini kita ngangaya kuya, tesa akuli tikpun wamcha kita cukam ngawa, mcha program ki gangsi ni ki yikomasi ki wala sing ki chuan ngu, mcha gya sing kamfika turuja ngangawa mcha program, te gita akum, ati wakil ku mcha gya kawin ngawa mcha program ki gangsi ni ki yikomasi, tum gita sing wala sing ki chuan ngu mcha kangwa da ngawa, mcha fidawa da kalo, kiko.

14 minute kan kambayi mtetangi kwa sigama ngamta program igi akho ngamta program ki kangse ni ki komasi tumja gesam ta ko to ge kangu ka khisi tumja tangi de kada ki kam ta tisumo yang gi yawa chonum om ta tisumo ti ge ngwa gi kanga tumja gesam ki egi dawa kaka ki ka kolingma ka to ge de ni kwa Wam tadi sama tu gimu kisah wala sengki cuan ngati kiko i wala kia kami mcan wah ya kami ngawa mcan program ki gangsi ni ki hiko masi mcan program ki cuan mcan kita ki kalikah ya wati sama gini kuna wana mcan program kita wa cal tu dewi tembo mcan dewi tembo si toka giga dan ti sumu ka giga kuna kliklatin ti sumu dakwa tias kula kuna catan ki ti sumu kanung ki kawa Tama ja kanga sa ki gocho da panunga lung sa kone tingui ke he tindi a toa se ho ka tindi a toa wa kwe ka ge he a oa. Wan te ge ti sumo gisang ge ha oa ge he a oa kwa sa ta ti sumo gisang ge ha oa toa e tau ta ti sumo gisang ge ha oa kwa kwe ka kwa kwa kwe maga ge tan ni a kwa. Wakui tetang gen kau tengah ngam tadi semua ati kau mencegi ya kau ya mencegi asam tetang kau ya hasa kami tu masuk lagi ni ke dua kerat air singkita ti satu selain yang di wigaya sekolah ke mana ka tak kau agi ke sada aku awan nai baga dawa aku ya mana ka singkudu dah cipta sekolah tak kau kerat air dua kerat air kelihatan singkuni Wan kami dah mencang lagi, lagi dengan ngamca program kita. Angsa ni kita komasi, dia mencang biasa kau ikut kami kan. Kami tene kampung kawan ni. Akan fiar tak mungkin dia. Ia game lagi mungkin kau akan ke konkir radio ekskapam. Ia mencang tene akan mau konkir. Om ini terki elfu mencang gay kuat ngawa mencang program. Ia gaya kawin ngawa yang ada kau sih nama kerja Kuni gaki, macam tu ya. Si kamu ngom kaya program, ada gaki kamu si gawa ngawa. Kamu kita tolfir bini kuna, gaki kagak tu ngawa. Kokoma, gaki kokoma bini. Tahu la sini cuma cakap kamu dah ngawa dikai, ya fitawa lerato, gaki kau.

0: ngqiqo
1: ngenta
0: ngiyama tui noma tui tui ngqiqo tui ke kampanja tui ke kampanja
1: yebo tsuke khona
0: ngikami ukukhona kaba angumu makigeya sashunge kono chake ha wa akumu awatui aka awatui ha uanga kaya agea aka uanga dole kaya dangdang angwe anu kwashu ma wa buma buma mua kua ha anta wa guka dangdang kaya ya anu kula gula ka ya gang gang chau ka ashi ka kutu aka tuntu masu kaya ka
1: tiniga.
0: Ya makasha, makakunta ukasha. Sekarang turut tak kau. Tuan ngajang kau itu kau. Mereka itu kau. Sekarang kau itu.
1: Ya dibidah kau itu. Sekarang kau itu.
0: Tama suka kau. Kaya tak kau be, tak kau, tak kau be, tak kau. Maka akan kau sekarang kau mau makan tak kau. Tama suka sekarang kau mau makan tak kau. Tama suka sekarang kau Talue, mengatakan, bukan manusia yang masuk jahat, mereka sisi kau, tujuh tujuh tahun. Ya, tapi kan tu, jangan sejauh yang terkhan khasi. Ah, mana ada pun macam tangga, macam semua sisi. Oh, macam macam.
2: Kau angkat macam gaya, ni kau gemak, tak.
0: I'm going to go to the house.
2: Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan musuh dah. Kau kan
0: Bulut dengan sedemikian kamu dengan jauh asal muka cia pun jauh. kweka uwagaka ya ngaka vame mali nkagu chako chaka chonke chonke chonke kaka ngali mnege kaku mkulu kata nyingu chosho mtaku mje kashu ngaki ama taku uke mnaku kamachi kani toka kika makana mtaku mje nsasa po tamake kasa kwe koka hata laki chi hakala kake chikan akwe jono akwe akuu takasho ake jono kanda metang akuu kasha akwe kunda wakwe jato ta chikan doi akwe ke nul hika maka wakula eko ke guwa akwe kwa ngitin kama kisang kolama make ota ang kolama o langri mangri dengar bagi makau ayah ya cia ya mama nyinggu ke pangkat apa lah kan takkan nyinggu ke pangkat cia kan angin awan dari sung angin angin lewat kau dah kau tuan dia we kalau doa kau kau kekak kau kalau doa aku tuan tuan ke mana kau ke utawa tak masuk ke ni tang aku ya ni kau makan jatuh angkat kau sia mana utawa kau kau tuan ni ni kau kau jauh aku macam tu kan kau ke awa ya
2: Mungkin menteri getisa parmi. Metu ngai. Puisi awak kaki. Aku tengah kau mai. Sekarang ni kau cakap kau cakap macam kau. Kau mungkin kau cakap macam kau.
0: Ya.
2: Kau cakap kau kau tulis. Kau tengah kau susu apa? Ya, macam
0: ni.
2: Cikgu
0: lagi
2: macam macam.
0: Kau ngai cakap. Kau kau ingat kau cakap Kawasi kangwa, zaman ke gaya mau kangda waya sokoga, zaman kau ke gaya, kata dunga ke cia itu cuma dana, dana tak kau sangka dana kui. Yang agua agua, yang agua agua, yang agua agua, yang siapa agua, ya. Ikan langgan kacun bapa. Aku kacang cinta, aku kaya cinta kado, aku jual. Juga mereka kado, aku sudah kado. Kasi mereka buku tahu cinta, cinta. Jadi tak semua tak kuat, cuma susu. Kaya negam tua, kam cuma kha, kaa, ingin mekam, kaa, kaa mekam, kaya mengin mekam kasu, kamu sumpah kalu kejo, mekwa kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna Mari tua kiri ah, kata kiri tula, kata tangan tua. Kang ikan kuku kong tangi yang di ukuri. Mika sayang minta dari kami lagi. Jika kamu kau gemama kau tua, ini tutup aku mau kau kain untuk tungkai. Ah, kaya kami suka. Ya gua tai kunda. Ini gua kan kamu mau awak pasang tai. Gua yang jangan sadunga. Oh. Awak gua tai kunda kadang da. Ini sebet. Ni ya kamu awak pasang jangan main suka sikati. Oh, mana suami. Jangan utama ni patut tadi. Jangan pun. Sikan doa. Itu tu kau kai pun di sini. Kau men kau ke kita ama. Besa kau ke sakui. Mati ni jam ke, kula unga ya tau wakawa. Tim jam ke kula unga kuat akawa wa mua. Kula unga mteng akawa. Patan jam ke kula unga tula wa. Kasa tula ke cia kongi. Tau kama kongka, kui cia kongi kua. Kasa dukang kong, matua kongka yu. Tadu kula kong. You know,

Ya kuri mana cak kado am cak gawa jimbo cak dia kurang gum ada bung ngawa dah kau desin gak kam tuan hakunda gak kau tuan dega kau kau dam ka kah he jual kah ngati ye juca tu na mesi dan juna sin eri ta sin dah kau ta man gum ngakari kamu dan juca dah kau kau gak jika he agesin aku kuru dah Atan nga ako kuto tala ngu nga wata kakua nga nga wata ten nga da nga wa achi ta agashi nga kwa kwanju na achi. Ta nga tika nga juta gome gome u kama kwa ngu ka he juta shinga he mtumka kakunda kamda kama jita kati ga kwande ye ta kurunga wawa ye kema icha matu shintiki kwa yi matu wa hindu wa ta hindu wa juta kai nga wawa Oding dan tujuan dua juta dari AA. Jika engkau kunda mengkula, jika engkau kunda juk, ano kau sih am dia dan jika kunda kura tak jauh jauh, jusin dan kura cuma kan jual panggil sahaja. Juta cua tu, makua dan juta tu dah cua ini, juta cua tu. Kau makua cua tu dah keh dunga jika di mana tu engkau dah juga cua tu engkau dah juga kaya ika. Ada, nanti kau deh gam kura tu ke kaman hamcing kura dia. Ah, kain ng kam, kadi bita kadi yato. Hakahed diwi na dene. Higesin tano kasi ng gang chu taga. Te, kung naman ng gan doon ko di ako wati yah. Yung ako ng duka ita ay jita. Kakat out ng duka ko di ko jita ng jaw kaju ng di tuwa kaju. Duka nga oh, gule kakang akagiyama akane gumen kaju. Jaw akak ada magkuha ugu kama na wata kaju. Inga yung doon juwa ting ka. Tauka ikau makuan ah ini tak aku aku dah gudah aku gemcu macam aku dah gemcu ikhaya tau mang kah ikhaya ani cikun dah nihe cuanu aku gemcu kan dah masih dah kaku dah gemcu kan mang kau terusi kamu kaca kecuali kau kau hari utuat kamu kau sih kau titi jukau aku dah waka saya aku ingat dah jukau aku dah wajah jua tu hingga Masha, tak delegasi mau gaya aku ditinggal. Mereka mau delegasi. Tak kaya delegasi aku gaya kumbung. Dan itu kau dia gaya kumbung. Nah, kami kurang ini dia tak madunggula tadi. Jika nama tu ada kalau macam sih pusing dah. Oda anu gemuk suami kumbung dah. Si dolega agak depan kau ini kasih kan am kasih si kumbung mana wataga kata kau guna muda kadun. Kaki kakak dunia kata macam kangguk lagi. Kau dia kakak kong em, tanya dunia, ye gambaran dah gakwa, cipanda kum kanda kata kunda nengka cipanda kum dah, we kakak kau dunia cipanda kum tadi we, angan ude a kengan tua, tamat tua sih kehe duku ke kaya kaji dewa nam, kakak hanya sih kudu nate kim tahu, kure mai indah iku ke gade ge a jungi sih kan gisi muda ke gubai. Gawat jambi ada kah ini kaju ada wajib panda kum kekata tak akan bukan singkunda kata bagumi sama kual si panda kum singkak kual aku akan naik kau juga ori ni kan ori aku singkunda ini tak aku kunda nanti kurikah he susah cipu asyik tak kau muka kai kami abah ma ama kami abah mika kami abah dah kami abah kau nama entai Tapi macam tunggan dah kerja, aku di tak kerja di window mah, ama kan aku dah naga. Ada mungkin agama macam dewa na ayah, kau aje kejuka kuraji panda kum agak kurang, atletis ada di tunggal jombi kerja, ada di window ah. Tak macam ini dah kau mah kerja aku, ada mungkin kau kau kui, aji panda kum orang kam tension. Kau kum kam tension, aji panda kum kam tension, kau juga kusuk kum turut dan juga engkau juga. Cakupan tadi kade cim dewo, tadi cai. Yang lama cakap ngaca kau semua kan, kau kata kaman yang kuma, kan yang kuma. Angkamu dunia dah asing dah kata, nanti kau asing kau kau membaju kanan nanti kau kau kau tua kau kau kau kau tergin tay. Kau ikut kau tua juga kau tua. Juga kau kena juga kau. Taka ni orang kau kumi wong, acau kau kumi dah makan kula. Taka ini mereka itu awak kau jaga juga berjung, agak syak agak singkat juga, juga kau juga. Tanya, dah we mewing esok agak juga kau kau kau.
Taming kwa gumi dawa ka juja gumi gaga kata dawa ka gigi kam cha kadi ukwang shingi matani reko nati ka hedi jam de juwa chigi yita ni alita niko ta ya kaka kati shadi kamam ching di aku ya diya kamam ching aku da yanda chigi awi mashinga tamu kashi angwa kwa kwa kong ching mkau tamu kandu tata kure manga maka uwa Game, I quite quit my cool, my good come at it. And you do. That I go, Mitsuta, one ugly, I'm away when I could become my bashing. Yay, come my bashing, took a jam. Had a yin get to a duco again, a gift we eat any cat. Jack, Kipanda kum akadunia juta juta kum ukui shinti kwa juta kwang kwang bangum ta itamata kaka muka juta kwa juta kwa tachi pangi kando agea kundoa ane shi anu dunia kipanda kum kama kote juta kati panda kum dunia tiki yo chitung akae muka mati mum Muka ken ham hama kuenga muka ka kavatia kubungi ta chipanda kum tia juta jua kawa chipanda konga dun chipanda kaka kumu ta gwaindo kunga wundo chao ya kwa mudun ta yi ni atu dami ta yi ta ni ha hangula kawa dishin ki kawa nga ta yi ta ni a nudun ya chiki chipanda kum kang juta kashin kwa nita juta ka tige sin kwa tiga nita kule Jim Day, make a cook with a chip and a cook. Govinda gave a chip and I cut a gum with a queen who don't come a quick comb the chip and a comb the car, Kaluka, a cutting with a thing. A gig of a good to dug my cookura man with chip and a comb, conquadun. Can't go at cake, shanty, yo, gandhi, it's a way Tarataka has just hoped on his Jack Dunning, or the I Jack and Cooker to Panda comic. I sang my dick got up to the big days in Gandasha Gasha Kuma Hats Aguda. Sad any the thumb get at any the hey. Get up, Chimataka, came as I had to be quick with him. Jaguay and damn hard to quick gum Jacka. No, quack, I damn Jacka, much of a tokun Jacka did me come. Did it quack? Kandam chakang twa the chitum. Kandang my dish at the kama jukunda gama shim to kunkojig ga kwang ambar kwat nade. Shan kandishing maga kaviki chipanda kum agate. Kai mega jugum ha hama kuniga kao. Kwaka kande chigin kumam kachipanda kum and get tau kum. Go in the gear good at our Kamakui. That Talaka Kahun dog of a man and Gamma take it out to bring you to me at Panda Kum. What come at it out to Gang Talaka and Kokuna nine? The Kumin make it out Kamakui in the Gagamajia. Ah, yanda, yanda, yanda, Munyandisha. Munyandisha, that move the Kamakata. Ah, come to Ganda Uganda, Chukata. It called the Nukuram, Kukundaka Kawadin Smithuma. At the Nukuma. It could not have been done. I'm not sure.
kanda yi tata ka yi geshin kai ungu ba deshi da kai chuwa jimba gumi yi ungu ba deshi da yi chuke guba miyake wa wa wa wa wa wa wa wa ye ka emu ke ka deve kunda chinga ma ka kuma mchi ma kuwa sha ama kuwa sha kuwa sha ata chete mchi mata deve kunda chane gu gu da wanyu yin uwa kengi gu da wanyu titi hane ando agu da wanyu uwa kengi agu da wanyu uwa kengi hai kam da wa Tuma de Gorda, Walker, the Kanka Jugagashim, Gavati Kaying, Korakunda, Drikushim, Jushin in da, into a Kushin Chiganda Jugashim. Da Jugashim called a tinting tinting, the counting tinting Jugashim, my dear Governor, Gavati Kanita, we could have Governor. Do I'm chat and talk and mungach in a Kinta Tongach at the Kamita. No, I don't cut out one on a man. She was my, I can't go to Gordishan. Ari ashimashimi ari tengi mashimi mato harimik aude mama to mashimi mdi an o me kengu dan he kam ke he ma kan shin ti kwe o he goba de shang ke pa kam kam kama to mashimi de kwen o me ke ke dan he kam de ke a ni ni de jo komi de ke ni tu nu gu mi mi nga ganda a ni ke chango to kwa ni sha sha ta ka an ni to kwa cheng ta man he a ma ke kama ta to kwa Kongo, kunda kumde juta ke Kongo yindo chwa wati ikhawe nga kongo anga ikagama. Da kwa juwa kama na chungwe kandere kwa jukadivita uwa chungwe kantua. Kuri nga jukadivita uwa. Mchima yi kwa nga kunda, mchima yi kwa shinga kunda. Yungi la jukika. Da kawa yi kwa nga yike mjushinte yi kwa shanti chwa kawa. Chwa kura. Da kandu ashinga ta goba chwa. Ha kukika nita goba chwa asha nga yite. Goba yungi kama. Amakua in the shine, I guess, and I go in the room. Timmy, come on, go, I do question, of course, I tell you to do question, walk and the Tokashin, Junka in Kama Junka. Yeah, take a gamma.
Rodivit Gaga Yungay, the Gamacon, Tilly Tutum, as he called Gorada. Not at Annie. It is, eh?